0: Wah tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berdua yang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
0: Au, udahnya. Waduh dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Anak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi itu udah merindakan kalau lagu cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. EJK cuang udah lantik ada melati.
1: Iya, udah.
0: Udah dicari
1: kita. Udah bisa. Au. Lapan nyak meh kata kok kita tuan kita berarti ke nyak siko hari jawatan ke nama yang tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada ya tukang cuang tukang saduang buat pengrami kita kita asai ke ngulu program ketik tanya betul bukan tinggal licah duga una berandau ngupang dirinya semua kejaku hari tukang cuang tome ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya sigi mak laban sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi sigi sidak tu nama sidak tu ndak berjalai apa ngawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul-betul nyantang di perhati ke megak deh peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh. Keberat lagi deh tuan. Tiba lelaki. Ini nak, ini perata pada aku. Yeah. Tua yang biasa kita tahu megang. Kita ngenang ke bak lelaki terus. Jarang kita mendaan biar lelaki. Selalu ya, ya ke sini-sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku.
1: Tahu, nama ke buah ni. Enggak kira apa tuan?
0: Nah, aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu. Skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekuel.
1: Aw, ngante je macamnya.
0: Ah, mekuel ku kami tu tadi mekuel diri me. Tu muda gaduh gaum, muda orang ramai. Aw. Atau muda gaduh gaum, muda ramai. Udahnya boleh me. Cuma angkat petanda.
1: Ya.
0: Ah, ya ukai cara sida dia tu nyu. Ukai tu cara berkomunikasi, begulai orangnya bahasa kediri, ngati kediri deh.
1: Aw.
0: Ha, berita kaki yang ngomong hidup tanya nanti boleh baka kita ke apa indah itu anak sudah cukup umur aku ya kan yang sudah cukup umur anak yang asuh ya anak merangsang ya aku sudah cukup umur ya aku boleh pulang Siti hari pengawal kita kerja di cuang tu ya nyak ngajar kita bersosial kurang mayu ya, bekalang ngebelaya
1: bekalang orang ya nyak Siti hari cara ya banyak tuan eh jadi pelapa aku tuan eh jam ke dia tu sehari tu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek nyarinya tadi 3 hari kita kan itu hari kawai jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu banyak macam pengawak banyak macam program ke dekat dia tuan nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dia tuan nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya
1: tentatif enggak aku bisa macam itu
0: jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah bisa ada program dah tuan seminar ya malamnya aku sikit dah medak saya aku nak boleh ngau.
1: Nah, kini kedek dia tuan.
0: Nah, nemu nyangka nyanyo game nos palau kini malam. Telain aura gawai tu spekku. Oh,
1: ya, sigi amat. Tang programnya tetap bisa na tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang meh macam pekiat mah diatur. Jadi aku meri tapi puji balang ngagai bala JKK bala ura ke baru rumah panjai belia kini ya ke bisa merambu ngatur program berserimbai ngori gawai tuan. Lah berarti kita berarti ke ada maya gawai tu mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi ya ke bisa 10 tahun 20 tahun nak pulai pan kadang-kadang maya gawai tu sedaya pulai baik ke diri sebilik sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita yang tadi hari nyak metuang lala siapa nama tau kan orang nganyo nama
0: siapa tu ni kalau nak nama tu
1: orang ini tu kita serumah padahal jadi utai maya nyak mah kita berkelala ngus sedaya dia tu
0: udah kadang-kadang utai ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan diri
1: ya
0: sejak dua kali mulai tu lagi mit tu lagi kamu kena rumah panjai bakal mit namanya bidah lama amin tu aku pesan tu dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lama kita nak mana mama.
1: Betul ke tuan jadi entik semak mai kita itu tegawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita nyungulai ke kita serumah tadi. Pantuan nak berkelala ngau pangan diri de tuan.
0: Maka tuan tu
1: entik de. Apa bilik aja kini?
0: Ada ngerti ke tumai de aku ngerti ke tumai aku ya serumah ke kita.
1: Serumah betul. Tak nak berkelala betul nak bergulai betul ngau kita serumah.
0: Amang lalu Siti lagi di praktikku tren kemaya hari de tu dalam kanan 2-3 tahun.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepartner Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, pai inai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

0: Tentu ya, kemudian kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tadi pagi tu dah aseku. Benar bala sida ayahnya ngabas belah tajau dah
1: nah. Ya, segi amat tuan. Punya kau randau kami dua menti sarenya ada tuan. Nanti bakal pakai kumang tuan nemu. Begini kau cara orang merek markah orang ke pakai kumangnya ambil ke bandi hari pemajik agama cara sedap jakuk, cara sedap jalai garik ke gepan ke dikena sida ya ada tuan. Utai ke kenyaknya. Basic lah temu tuan ya. Jadi nanti buat pakit ai tu wai. Ambil ke bandi penyamai ai tu wak ya. Begini. Begini nanti dia jadi juri tu.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih aseku ya siapa ke penudinya sekali di rokunya memenang.
1: Apa ya?
0: Lama nemu ya keterbaya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asai nya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak ti tua irup tua. Nyak mah kemenang teh ente nunda ke tua tam begini kebenar ya cara pemakahan ya.
0: Standard ai tua kita tu bekeni kamanya. Laban tua tetap bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua induk tua laki ni ke masam sekda anak ke masam kak orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me selera kita mesti atau nah, lain nah sama dan ketika kembali standard atau ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak ke ku
1: nyak aku sampai dia tahu ku munyi ku langu aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya tu tuan
0: nyak nanti aku jadi jurinya sikit ke gelas ke pundi pakai aku nyak ke menang
1: ya. Nanti kita mada orang berpikir ngirup air tua nyak lemu tua ni ke dulu ambil nyak ke menang
0: oh siapa ke dulu ambil langgap kan nyak bukan itu ngirup mimiat mimiat ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi deh. Udah ambil segelas, minta baru segelas, enggak waktu tiga kali.
1: Enggak ya jadi pihak tuan nih kesia kurangnya ya.
0: Yang kami kerja saya tadi deh. Mandi yang baru kan gue tiru baru
1: kaki. Nah ujung-ujung juri lu nak tanya ujung nih.
0: Ya aku benda.
1: Ya nya berkawul ngau pakai air tuak tuan jadi tu nyu pulai kaki topik 2 pagi tu ah berkawul ke pakai kumang ke bisa diatur buat menua kita kadang-kadang kita berarti ke pakai kumang tu tadi mayu hai kena puas hati ngau pemutus ya nama ke buah hetop ketok-tok nya di kumang nama ke buah tok-tok ketok nak nya di kumang
0: tak betul mesti ya jadi bisa nah
1: ya segerin teh bisa jadi tu sama pagi ngagai Rico Joni bisa bukulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi jadi koya tuan lama nak lama dagingnya kak gawai juga nak lama juga datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah kak carut ku ya tu nama kebuah ne
0: nah nemu lama aku kalah ngelansa tau arinya kemudian ken ke duti yang kanya tadi kita bahasa kita budak uliah dari mak terimpu kalah
1: ya
0: mesti kau menang kah? Bagi yang dipikir ni mesti kau dalam mentaliti kalau kau mentaliti juara. Entah kadang untuk kadang-kadang kita yang lalu yang terima kita publisi orang mana hari kita. Tak orang kau bisik penglebih hari kita. Nyak kau so pampai sahut cara biar yang depan sia jurinya siapa? Oi balaya atau tanya apa nya?
1: Oh tanya ya.
0: Tanya apa nya? 457 seraknya nanti bisa sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu bawa ayak ya tanya ayak ya tunggal ngui ibu ya kelihat nyin semua utai rejeman sebon sebuah tusuatnya dilansak balas keda ya
1: nah segi amat nah segi ambil utai di serungkai ambil utai ke dipansi ya betul nanti tak puas hati kau juri nya jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tau kaya pekit kumai aku tuan ni pekit belagu tau kadang-kadang tua ngumai nyawa tua manah lah tuan manah hari 12 ikut ya kebuka yang kau tua buat pekit.
0: Oh, lempak aku ya, aku sudah.
1: Aku tu paling mana aku. Dia menyebut dari empu. Nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya ngau juri keninganya. Nak sama ngau pendiang tua teh tu empu. Mana nyawa aku tau ko tuan eh.
0: Mama banyak mana utai ke bab pikir ya ke subjektif ke tu meh nang ya selalu ngasuh. Ketika jadi isu lama, laban utanya ukai bekas tua ke Blumbak Belanda. Indah ke Blumbak Belanda, apa nurut tahu caruan. Anangi utai ke segi nak temu pun lah pengujuang ya bekas kumang keliang. Kau tak buka bentang tahun tu saya ku bukan tahun tu lah. Kumang dalam kenaan 2-3 tahun tu lah. Jarang kemudian orang begau ke bak pekit keliang. Pekit kumang ke mayu lagi. Dan mu nama kebah sekali kan dari pekit keliang tu jarang digagal. Tau ke maya ya ke diatur aku kalak sekali. Mereka suah orang Pasti program miatnya program yang tahu Singapura pakai keliang. Jadi patut dia datang gincir pakai keliang malam tadi berarti lalu pada aku nanya jadi enggak pakai keliang keliang.
1: Nama kebuah.
0: Yang mana nama kebuah? Nama yang orang bisa enggak? Lapan ikut enggak jadi tahu. Nah, lapan enggak soal kali deh. Kada jalan ke ngasal hari gesta bulu matanya Allah hendak kumang.
1: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi namanya tadi sergah ngepan kada kena adanya. Nya pan udah manah nyantiknya di kena dengau cukup ku kita ini. Tik mua tua ke manahnya tadinya bonus ya amnya.
0: Betul. Lenya kadang titik-titik bab ke keliang tu tai ke patut di praktik mamanya langkar tu buat kegaya ya tentu kayak bakal kita ke laki meh lepas kadang-kadangnya munyi kayak ketika ngagak pakai berada ya ke data-datanya penjalai tadi cakewalknya lebih agar tidak terkumang banyak tidak terkeresel bulu matanya lentiak gitu ketika ngagak pakai keliangnya
1: ya itu nyadi ini tuh nanti kelapan ikutnya bakanya magang nyamai kan ibu
0: nyamai tenang sekali.
1: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau dah matu ne bukai deh lebih lagi apa pekit keliang munya kau dek tadi tu ne kita kan benda keliang tu sergah deh mu orang bujang berani patutnya linggu ada so ada pekit keliang
0: kaki jalannya jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisilan silang kaki jalan bapak betul tengah nyadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya yang bu bukai ganyak bakal nyau berupai teh gamal teh kenya lalu sama pagi mengagai peninggal kita ke sekutu bob tukar tu jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tu jadi ya ba tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya mepeket ratu cantiknya nada yang bisi digagak semina niti daun bisi digagak bahasa sidak ya tinggalarnya pengawak narang ataupun salah sebutnya tu diatur kena dua hari bulan tahu ilah udah tahu meh ngagai menua sida ba puyah sematan dia nanti kamu dah ketia cara sida tu tadi ngerami apa nama narak
1: kata aku sida nyebutnya ne tu kira ke menjalai bebala mayu nanti kok kita ne
0: nanti daun kita ibannya menyalu ko tentang cara sida bansanya lagi ke cara dengin tu ne jadi samari gawai ngagai semua balap ninga WFM iban ya au ti berkenang ke ba bangsa bukai itu tadi melatih nanti kita iban itu tadi keliang kumang nanti bakal tanya kurang dulu si keligit pihak mengganti bakal tanya dayung sanggun apa namanya bukai kumang ngasih dayung itu
1: dayung sanggun
0: pun bisa mega diatur jadi tiga itu saya tadi pada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita Sarawak di itu okey ini ada terus kita yang lansak ya ke bukain eh.
1: Okey. Jadi berperinang dulu tuan sebelum tuan macam komen dari peningkat ke bukai pagi tu.
0: Okey, jadi berkenan ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: bisik kategori kumang temui gawai kan eh?
1: Bisik. Yang kan bisik diatur kategorinya dia tuan. Kadang-kadang bisik kita berhati ke pekit kumang nambik amin. Bisik diatur pekit kumang indai orang. Maksudnya kita tambah ke kumang hari tuan-tuan.
0: Lepas nyaman bisik sekedar tu teh. Ia digagak. Nah ia digagak kena kita kerindu hati. Ya. Ngerami kaki gawai. Kalau bagi baik ikas kita ke JKK rumah panjai. Entah nanti ba ia ke ringkat tinggi. Nggak jadi ke ringkat pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kena.
1: Kena tuan kita kepada orang Pekit nembut dia Pekit ke sebut kami nanti kami kan nyebut Pekit Keratung.
0: Oh sama kita lagi kita jemai.
1: Jadi biasa orang dah Pekit Jai Gamal.
0: Jai Gamal.
1: Sama agak ngau Keratung tu macam utai ke ngasuh kita geliati. Suah lagi digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam ngantik ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Pekit
1: kenyak jadi ngai tinduk mata dia mendau teh ke kenyak nai.
0: Jadi kelekiak aja ketawa. Lama nak sebab Keratung mesti kalah kuninga. Pekit dia bukan Keratung kita nyatang di nanti mau buka sedang ngumpai cari Pekit inai lelipai. Bisik ke dengan ngau
1: kena. Ya, nak sama menua. Lain menua lain ke cara ngau. Jadi kita kin tepal lagi kita ngau nya Pekit Keratung ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisik tuan rumah tu ngai disebut nama ku, tuan. Jadi ku ya ku kai kan nanya tangkat nanya ku ya. Nama ke buah bala orang ke ngau Pekit Kumang, pia megak orang ke ngau Pekit Keliang tu ku ya. Ba siti sita menua tu bisik hari menua bukai contoh meh Pekit tu diatur bahawa menua kita lupa hantu ambil kebandir lah lupa hantu Pekit tu diatur tang bisi orang kengau bahawa Pekitnya tak ada datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tuan jadi pihak mega maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisik mix nyak okay. Utai ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekerja
0: ti nanya apa penemu aku bahas tentang ya ke terubah tadi orang kengari kemenuanya kadang jadi tak ada tanya lah baku deh lepas nanti ni tiah ke nanti baka ya nanti dia orang bertuang orang pekiat bertuang mah lepas dia kengar dari kemang menua dan impu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bersebuyau dia mana dia pekiat
1: orang seratu kan
0: eh tak nak salah nanti baka nak salah ku aku tadi dia orang keliling pekiat keluar bantu lagi sama lagi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi tadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak lagi sama agi tanya sama tadi lagi sama dia nah salah gantang artinya berupaya jawa hari miringau bukit ke lubantunya yang kanya bisa ngacau fresh di setelah dia tu nak ke orang bisa ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilihan menu waktu dah
1: pelaban
0: kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entah nanti nanti hari menu bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota muka
0: kota punya orang orang asli orang menu di ampung contoh kan ku dah
1: ya segi amat tu nah segi amat jadi tu pulai ngakai atur bak pekit ke tuan jadi atur bak pekit tu ya pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya dah
0: komite
1: jadi komite ke pengatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau pekiatnya ya pulai kia ke berkini ke tau ngau nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke kat ngau pekiatnya tadi di kemendar ke ngau pekiat bak menua A tau deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya kat ngau ngakai pekiat bak menua A tau ke syarat dia lagi nya salah tante yang madah ke nak tau nak orang berdiampu ngai jadi ke ngau
0: ya betul hanya siti kita tempat tu tang bahas tentang darah campur tu nya saja tiap aku nak lihat dan mu komen penyelaman setemu aku buat tiap itu Pekit Kumang skala aku muda tiap itu pomnya ya mesti ada asal bisik darah iban reti ya, nak ngirapai nak ngirain ade asal iban iban mana lepas yang tadi sekintang nanti de orang campur nak nak tahu campur nak lihat saya ku makin lama tetap ya dekat makin lama kita mudunya kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai dah akan sebut ke iban tuci tu panti nyau kada anak kita itu tadi nanti pulih hari yakin ni kita kita itu siti hari masa dayak yang kepunas kali ya
1: ya segi amat ya nyameh mayu macam utai ke namanya di sebut kita lepas kita ke bisik ngatur pekit-pekit ke bisik diatur betul semampai napu hati bisik kan ne jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ente ya mat ente pada mata utainya amat dah betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat
1: ke kita dan jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi kati kurang
0: tahu ngeries
1: au tahu ngeries ban nanti kita beda patut itu jadi kumang lagi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana lagi di buah mana tuan fikir positif ja
0: tentanya siti lagi ya ke tentu ke ti nuan ke petalat ke siti apa ke tadi tentu ke mua mata kita bisa dia anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lama di beda ba Facebook
1: au
0: di muda lama tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul tapi kebetul aku tadi bak positif side orangnya orang nak mantai orang gini ingat penimpang contohnya bakal orang ke ngau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka orang kata itu mana tali kasut itu buka ada mata juri yang mesti hilap nak terpedak kenya dan kita nyong ingat pengelmi tang uji kita mendapat bak pengeriang kan ada kita berarti nak alu semua luka ngembal kaya magang pakai nyamuk bakal pakai keliang kadang-kadang pedak ketika ngasuh kalian kayak nyangka angle kamera dan baik bekas pandak deh. Nah deh kalian penantang kamarnya cukup meninggi itu dah ya. Ah,
1: kenyak ya. Namanya angle kena baik orang. Nanti kita bedak tuan paling pemadu ya pedias itu juri.
0: Ya. Nah nyamai penguat kerja jadi juri tu. Indah kaku tadi kena juri nembiak makan roti kulum sampai jam 4 pernah nak pindah orang kadang-kadang.
1: Tu kepala rumah belakang.
0: Mudahnya anam nyade ya break menang. Ketika kita ganam nyade segi bamba kaya ya ketika menade segol megang tempat
1: ya. Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai ke nyadi mah lebih kita ke ngatur-ngatur setiap pengawak setiap kara jadi utai ke pemaduk yang berguna tu tuan deh kawul kita yang tadi erat ngopeng diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda maksud ke apa aku anda maksud ke apa Facebook tapi kita yang urus setia
0: rana
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: nama kita ingat dan nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan buang kita belaya orang atau pergi atau ngambil kita berami lalu ngerat kaul pangadiri sama berami dia lepas temu aku indah ke gustinya pada orang atau pergi gusti pan kan ngasuh ngerat ke kau kalau ukai kan ngasuh dia kau ngelayak pangadiri
1: pergi aja tuan terdepan membuat jadinya
0: amai punya buku ya bicara profesional.
1: Ya, di ujung program tu ke pagi tu tuan pada 2 pagi. Jadi nama gitu
0: kan? Jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamari sambat gawai. Kalau tu mau main kena.
1: Lagi bisa gawak gak pergi lah.
0: Betul tentang hati tu liar main udah sikit dekat gawai dah dalam hati tu.
1: Sama.
0: Oke. Bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita Ari Kota Media Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi ke majak tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida, ulih ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarap ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung di ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempur ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat dah.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Tiukai Y912. YFM, segulai sejalan.

Okey, nadai daya tu udah putus pengrindu tang ukainya lagu ya kebenaran. Nenya lagu Ari Marina Jara hati kenang ke nuan kena aku mungkal Y 9:12 kita ke pagi tu sama pagi. Okay, terima kasih ngagai tonton pemega Melati Badi udah gulai dengan kita buat segmen pengerak pagi ke pagi tu dua pagi Y kira ke nyapuh ke pagi kita ke pagi tu peningat pagi hari dua. Ya, cukup nak berasai ni pejam mencelak, pejam mencelak ni kat datai bak ujung bulan lima. Kita pun udah mupuak nengkira dekat ngintu pengrami hari gawai daya yang kaum pegilak mega hari besai. Kalau kita permisi tau kena dai bekerja ke kita kenang yang bisi ngambil permisi kini pegilak ianya hari besai hari raya aji. Ya, bawa 9:12 ke pagi tu tusun program kami nadai berubah. Jadi pukul 10 pagi tu lagi mai kita bergulai dengan pengeluar program Hanin Tiang Hari Dua ba lagu-lagu pupu bangsa yang nyap bergulai dengan Emelda Johnny. Jadi pukul 11 pagi dekat terus bergulai dengan aku ba jam ketiga kita bawa 9:12. Anak-anak ingat kita mega bisi program Cerita Tuai Iban hanya Siti program ke di keluar ke YFM. Bergulai ngau Philip Langi. Pukul 11:30 pagi tu lagi. Okey, peringatnya kesempatan program kita ungkap ke hari dua ke Sarito ni. Benar aku berarti ke hari bulan. Okey, nama ni pelepek ke aku tunjuk tu tadi. Mana berasa ni nyokak ngintu hari pengrami gawai daya. Bisik sekedak malah kabar nyudah mupuk pemisi, nyudah mupuk cuti ku kita ini. Kira ke upis nyau majak sunyi. Kelak kita nak ada ningan nyawa. Kira aku dah cuti menyak ngemulai ke diri ni. Pulai ke Batarajang, pulai ke

Kalimantan pembisi mega angkanya berjalai rawun kian kini ne. Okey. Kita ya terus sebab perinang ke sekali tu gulai ngaku min hari dia tu tentu ya ngakai pukul 12 setengah hari tu lagi lagu gawai kita ke sekali tu ne. Lama dan dengar lagu hari Gilbert Gawong. Engau Jessica Timah burung terbaik.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Okay, tadi lagu Ayun Lundai ni, lagu kedebaik Jirina J. Nuan dulu Bula Kesemayang. 40 minit dah lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi merisau pagi dengan bala kita ke baru ajak mendiang ke kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu angkanya baru tembok berjemi ke garik kita ke dia di rumah api mega baru berkupas ke rumah kini ngambil awak ngambil peluang hamanya pemisi bakato udah tumu kita minta cuti kini mulai ke diri ke menua kira ke tu me peluang dor kita meresi rumah lebih lagi ka nganti penatai bala kabam belayan bala menyadi diri sebilia ke dekat mulai ke diri lebuh maya pengrami ari gawai ke dekat datai. Jadi lebih banyak pengrami hari gawai ke dekat datai megak tentu kita bisik dekat berbantai ke ngepan, berbantai ke sementing, berbantai ke tangu, berbantai ke bungai murun ke kita ini. Dui sili yang kemai mayu hanya ini bungai murun, berbantai ke perengka-perengka atau ke ngepan iban kita ke bukai. Jadi maya hari gawai tu mendur kita ngerasuk ke ngepan iban kita kenang. Bisik ngatur sekedar pengrami, bisik ngatur utik, ngatur main ba rumah panjai. Lebih maya pengrami ari gawai tu ila ne. Jadi kita megak tentu berarti ke ngepan kita nya tadi kelebih lagi rawai kini tau ke sementing ko kita tau ke bungai murun nya tadi. Angkanya bisik bercura ka kena-kena lumut ke kita ini kak bercucurak gadung berbalik gamai ini bukan nama kanya udah kalau lama ditaruh kita iba dalam peti kayunya tadi ini bak dalam sarah kini kita nyimpan ini sarah kebesainya tau kudah lama ditepuk kita sengkabung kita kena kain kini lalu ditepuk kita dalam peti ngujung kaya tadi nyu berbalik gamai tau kecurak ini jadi beberapa hari kebedau tu kagi bisik indur kita meresi perengka kadikena kita lebih maya ke ngerami hari gawai tu ila baka kesebut kunya tadi me sementi yang bungai murun rawai kini tau ke sugu tinggi kita nya tadi bisi berbalik kini curak ya ha jadi tu me maya kita nuci ya ukai tuci ngena air ni peninga ha kita tau ngena baking soda korane baking soda tu ya uliah ngasuah curak pirak nya tadi lebih lagi kita nang bisi ngepan iban tak ke perengka ngepan ibannya nang ke original empu nanti ya temaga engka ya nak uliah dia tuci kita ngena baking soda atau ne bisi cara bukai nur kena kita angkanya kita tadi bisi ngena cuka kini ne cuka pun uliah dikena kita ngambil temaganya tadi berkilat lagi tentu ke dituci kita ngau cukanya udahnya dilap mana-mana lalu dituas ke ambil ya rangkai ya mamat ne baru ya tepulai baru perenciang baru gama temaga atau kepirak ke di kena jadi ya pirak mana lagi dituci tau ke dilap kita yang kena baking soda baking soda tu tadi gulai kita yang kena ayangat ayangat atau kain nyelok kuku udahnya baru kita yang rendam perengka ngepan iban kita yang tadi baka sugu tinggi kenang yang original pu ukai ke di gagak kena bisi keda tadi ngena ngena siang ngena siang pun bisi mega dijual pada aku bisi kenang original lah mamat nang asal lah mamat sugu tinggi ya nang berat nang berat amamat ya nang pira nang ya temaga jadi kita patut nyaga atau kenuci ya ngambil ya nak mudah bertegal ne bertegal berbalik bisi keda enya bertegal bisi sekedaknya tadi ya berbalik curak ke bisi gaduang ya kira kenyak gugulumut kenyak ni laban ditaruh kita itu tadi nyu jarai lagi dikena kita nyak kebuah ya berkenyak jadi kita nyaga ya ngonyak mecara ya tadi ni tuci nak bikin soda campur yang ngam mimit renam 5 minit kenyak ni dibuah kalau lama ni udah nyak lap tuas ke kita ngambil ya rangkai ngau mana nanti ya basah hanang gue nepo atau kenaruh ya bak dalam sarah ni ngai kian lagi nyak berbalik lagi lain lagi gamal ni sayau laban nyak endang ya kerasa lama kita kelebih lagi ngepan iban kita rawat
bungai bungai murunnya tadi pedih kita kengiga antil tanya nang ya ngepan asal kita cara kebukaan tembaga yang temaga tu tadi kita kebisi perengka-perengka lama berdapur tabak kini ngau mayu hagi utai bukai me kedik kena kita belah dapurnya aku dah lama-lama tangka engkau dekat dibantai ke kita maya pengrami hari gawai tu ne jadi bakoknya pun boleh dituci kita mega bakok tu ya temaga boleh tuci kita ngena air asam jawa ngau air nyelok kuku air asam jawa nya tadi boleh di kena kita kansa-kansa ke kansa penapa inat na nanti pendapat kan ne kansa kita ngambil temaganya tadi baka bako pinang uliah berkilat baru uliah manah baru gama ya ne uliah dibantai kita maya pengrami ari gawai atau ke kita bisa dekat nanya indok kini ne nya me perengka kebukai ke perengka tembaga kebukai tabek kita kini tau ke lampu kelita nya kini ke lama-lama sayau laban sayau me kita nyaga ya ne tuci mana-mana adanya taruh mana-mana tau ke bantai maya pengrami ari gawai ke dekat datai impun serta ibun mana-mana kerasa lama bangsa asal kita iban eh pedih nur kita ngiga utainya agi dia tu nanti bisa pun nak mia 100% original ke kita ini ya sigi bisa campur tebukai tang ya kelama amat kenang asal area kini kita keliak munyok kaku mama sebut keliak munyok tu dah cukup lama sigi kerasa asal kita taruh mana-mana anang kita nyual tau kemerik ngagai orang bukai. Okey, nya kita ngenang mimit tips bekawo ngau kerasa lama lebih lagi ngepan kita bau te kena kita nyang kaum barang ke disimpan kita kerasa kesalama berumah panjai ne. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu Ari Adrian James ngenang nuan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jelema. Dekat merit nama Arigawai. Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang.

0: klub aku, klub Panas Sreman. Ndak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna Material Girl lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peninga ya kecerubah ya peninga Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peninga ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album kecubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawan ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningat siti lagu hits hari siku penyanyi ngemaga orang ke nengkembang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningat dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi ia tu tadi mula dikelala pengudah ia tu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Barus sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia ia tu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung ke ia buliah anugerah artis baru pemadu manah ba Anugerah Music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawal ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Makanya jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke di

by SB19 tang sebenarnya tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: Epa, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Kuching 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Heng Food Nei. Nyat tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rinuk kenuan. Kenya mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga. Ya nyat lagu versi baru ari lagu asal ti di by Rubber Rock ari Hong Kong. Ianya Beyonce. Kenyau hari lagu tu tadi peninggal di Byte GEM. Lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninggal berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rambilik kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengkerinduk ya ba music tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka music tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi bia. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengkerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Nengah lagu tu mega GM muju ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk ke bala peminat music China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya. Terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi Song YFM segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak bawa YFM Y912.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bansa ke Pagi Tu Peningal, lagu Kedibai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningal Komil Gaya. Ngarak ke semua belak udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku bak jam kita kedua bak program lagu-lagu Pupu Bansa baka ke Pagi Tu Peningal. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tu tu lagu berpadu nyawa Kedibai by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bansa YFM Y9 12.

scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ku adu ramam dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut ba sesi 2026-2027. Scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant honorang ngau ke buka itu miawa nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kluri kena ada 5-29-2005-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya ba session scholarship ba nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Okey, yang tadi lagu ke Dubai Richard Lee dah lekat bernuan. Mic jam kita 11 minit. Udah 11.5 minit kebenarannya ni. Udah pukul 11 pagi. Okey, sejam ke dah lalu kita udah mulai dengan Imelda Joni lagu-lagu pupu bangsa. Jadi pulai baru mulai dengan aku, Min. Dekat terus merindang kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi bak Y9 12. Jadi ya pergilah 27 hari bulan 5 2026 kalai menyadik kita ke Megai Pengarap Islam dekat ngintu hari raya haji. Jadi bak pengawal nyedia ke diri kelebih lagi bak ibadah korban di menua kita di Sarawak ke tahun tu diintu bak tikas ke jalannya. Jadi sapit menteri bak UPS Premier Sarawak hanya Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke asir hari kerjasama Majlis Islam Sarawak. Dia UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau raban berkuasa ke berkawa. Jadi main macam atur tau ke garis lalau udah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban tau ke pengawa nyemeliah lembu atau kecapi ku kita itu dipejalai ke nitih ke atur ke betul sekedar hari aturnya ianya nak tahu nak nitih ke atur baka patut bisik permit munuh jelu sertifikat pengerai veterina SKV nyeri ke tukang nyemeliah jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala ndo nyemeliah ke bersih ngau likun nya atua ke patut dititih kelebih lagi ba pengrami hari raya haji ke dekat dintu pagila. Jadi kelimparannya mega sapit menteri ba UPS Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi mega bisik madah ke kira ke jamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu lagi uliah dijaga. Tajak pihak, rega jelu di pelabak ke dekat Nikik, nitih ke ungkus pemakai jelu tupik. Nyengkaum logistik, operasi, stok import ngau peminta ke nambah berserimai ngau pengrami idea adha tau ke hari raya haji. Ianya ke dekat din tu pergilah 27.5.2026. Nya ngagai bala menyadik kita ke Megai Pengarap Islam. Okey, kita terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku merindang kita ke benung ngigak pemakai kini jam ke dia tu kita ke baru datai sangkai di Puak Bandar Raya Kuching. Sebeda gawai kang lantang kati dulu kini tau ke sigi kak ngigak utai ba Puak Bandar Raya Kuching kini nak nyalah bakal garik kini ngau mai macam bangsa ke utai bukai kelebih agi kek lapis Sarawak kak dibaik pulai ke menua ni lagu Guari Joni Aman ngau Angela Latajua ke sekali tu begulai pengambis nyawa.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Perembu manah pejalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat, mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okeynya lagu Joget Hari Gawai Kedai Baik May Franklin. Nah, saya kat berjoget kita dengar lagunya ni. Ha, lama ke laju ke rentak ya ni. Ya, jadi kita ke dekat mulai ke diri kat tinggal ke rumahnya tadi tentu ke tingki kita anak tinggal bakal kita ke ngemai handphone atau ke telefon bincang nanti tinggal handphonenya tadi atau nikal ne kita nak nemu ukai nama ukai ke Tegal kita tu tadi takut ke polis ngetan bawa sebelah jalai ukainya tang tingki tu kebenar ya patut dibaik kita mindah kian kia bakal kita ke ngemai telefon bincang kita atau ke smartphone. Sekali lagi mari sama pagi ngabala kita ke benuang berbeli ke kain jam ke dia tu benuang berbeli ke kain tirai ko kita ini angkanya kita bisa dekat ngantak ke rumah panjai kini ngaina sebaka kini ne beli curak ke sama beli bungai ke sebaka ngambil ke mandi yang dipedak lebih lagi mai kita ngelalu ke pengabang datai nemuai ke rumah panjai kita. Nanti digantung kita tirai itu tadi cukup mandiang rumah panjai kita ini sama mana di pedak mata pihak mega orang medak pun rumah panjai kita nya tadi badas senar ne habisi kekenang nanti maya diambil orang gambar diambil orang video oh rumah panjai ini ne maya gawai itu kita berbeli ke utai kena ngantak ke rumah panjai yang kaum ke ngantak ke rumah kita Pona. Jadi lupa Maya berbeli ke barang tu tadi ngarap kita itu berbeli ngau cara ke patut meh ngau litih pemisik kita impun eh nang nunda orang ga anti asai kita boleh belinya beli neh anti asai na boleh leka kajak neh laban kita itu ngira panjai bulan tu elak nah. Jadi perkara kebukai kepatut diperhati ke kita kelebih lagi maya pengerami hari gawai ke dekat datai ibun mega autai ke dipanduak kita peninga kita ke benua bergagak ke kuih kini bergagak ke biskut kini bergagak ke penganan cuan yang kaum berpanduak ke puli anang ninggal ke dapur kita ne tau kanang ngelak kapi kita baiknya dipanduak ngena api karan tau ke dipanduak ngena api kayu tau ke dipanduak ngena api kumpul tau ke gas. Ukai nama dia peninga kita genemu dia tu nak ngiranya baik nyari hujan kini hari hangat kini hari panas hari celap kini ne nanti utai panduaknya dah kelalu lama dilak ke kita pun ngai nyadi ngujung ke uliah natai ke penusah ngagai kita ke dekat begawai. Ya ukai nama dia peninga

Suat kata ianya empat buah rumah setengah kayu RPR Batu Kawah pasal satu di Kuching udah angus pagi kemarin eh. Jadi nitiah ke penerang dari bilik operasi UPS Bomba Malaysia tau ke JBPM Sarawak amadah ke sidak nerima kangau ngenyit berkawa dengan penusah tu kenyadi urung pukul 11:49 pagi ke Marek eh. Jadi 12 ikut orang dari UPS Bomba BBPP Batu Lintang disawup ngau UPS Bomba di Kota Sentosa ngau dua buah jentera serta buah serta sebuah EMRS ianya perengka ke dekat dikena mantuk bak pengawak penusah angus tu tadi bisik nyawup Raban Bomba di Batu Lintang. Jadi lebuh datai bandu tu tadi peningah Raban Bomba ditetemu ke empat buah rumah ke udah habis angus. Jadi ngujung ke baru rumahnya tadi nang ya udah balat rusak meudah balak angus ketegal pengangan api neh. Jadi Raban Bomba mega mujur ngerara api ke nyerarai ngagai rumah ke semak dia. Nadi ba penusah tu mega nadai orang diriput ke babadi nyawa. Kelimpah hari mega api udah mujur dipadam ke nyau ngalih hari neh. Jadi kebuah penusah angus tu nyadi kemarik peninga agi dipansia neh. Pengerugi yang mega agi dipansia. Jadi jadi utai ke bakat tu meh kebenar ya patut diperhati ke kita ini ngambi utai tu nak nyadi lebih lagi maya kita ke kak ngintu pengrami ari gawai ke dekat datai ha ngak kita ke benung berbeli ke kain berbeli ke perengka ke dekat ngintu ari gawai yang kaum akue kini biskut kini kiak ke pagi tu tu lagu kena merindah kita ne ha mansang segi nak buang jari segi penuh berbincang ke plus tiak ne lagu ari Wilson ngau Stella Philip joget mansang puang pulai gegendai.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu kemeri selamat hari gawai dari semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap kita ini agak penglikun jalan mah. Dia lebih kita yang teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebenarnya yang ke bisik udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut dia pukul itu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begunya mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Tabang.

0: Okay, peningah dia tu terus mai kita mendiang ke program cerita tuai Iban Gulai Ngau Philip Langi.
1: Tapi peningah saman kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke 29. Bekas lama mega baring ngau banyak tu jam aku datang baru ke studio. Merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai-tuai ketiban. Dalam program tu, minggu dulunya kemari, dia aku baru dah ngujung ke cerita sendiri. Ti belaki nepat guang di nangan teban sekarang. Mak minggu-minggu ti udah, dia oleh aku nusi sekedar hari cerita tuai-tuai ti terbilang di Batang Sadung, Ngau Semunjan. Jadi dalam program sekali tu, kita ninggal ke Batang Sadung, kita pansut ke Tasik Cina Selatan lalu masuk ngagai nangau Batang Lupar. Sebedau kita mudiak ke ulu Batang Lupar, kita dulu masuk Batang Sebuyau. Ti menangau bak tebing kanan mudiak ili Batang Lupar. Abang dekat ngenang cerita siku tuai ti di benuanya. Di Batang Sebuyau keliak, bakal ti di batang-batang air bukai mega ndang bisi tuai ti terbilang berita dalam tusi cerita tuai. Tang sekedar cerita tuainya, mayuh udah ayas leban ada orang nampuang ya, ada orang ketuai. Cerita tuai di kedang aku dalam program ke sekali itu, depan siak, digumpul aku, lubuh aku tinggal jadi SK Bulan Jeragam Sebuyau dalam tahun 1982, ngagai tahun 1984 subuh. Jadi buat pengkalan sekolah SK Bulan Jeragamnya, bisi nangau sungai Miat City, ke dikumbai Sungai Bulan. Ti berpati bertepi kanan mudiak Batang Sebuyau. Ninga nama sungai yang tak bisik nyelai mimit. Aku lalu tertarik hati dekat nemu nama kebuah Sungai Mimitnya dikumbai Sungai Bulan. Nyalai aku lalu nanya mansiak ari orang ketuai. Tadi benuanya. Nyangkanya bisik cerita ti berkawal dengan nama sungai serta dengan menuanya ti dikumbai Bulan. Tuai ti oleh aku nanya tau ke mansiak cerita tu subak ianya tuai ti bernama Suin ter rumah aman ku ninga cerita seduainya udah nadai agi ngau cermin sekolah SK Bulan Jeragam ti mainya subak cagat anak pulang nilai dia tu aku meri besai terima kasih ngagai nuan nunggal cagat anak pulang harap ku nuan bisi agi ingat kaku. Lalu bisik ninga aku jam ke dia tu. Kena aku cerita, ti tampung hari tiga ikut tuai ke tersebut aku nya tadi. Sungainya boleh nama berpuan dari pengawak siku hari tuai kayau ti di benuanya keliak. Jadi, di Batang Sebuyau nya keliak, bisik siku tuai bernama Ajuang. Ke berjeluak lesung galang, sawah belabuah, nangar rajang. Rambau sidak Ajuang tu keliak, menua kita itu nadai meruan perintah megai Raja Kulit Putih keterubah yang bakal James Brooke apin datai merintah menua Sarawak. Ramaunya keliak Iban Udu berkayau berbunuh melaban pengandiri. Seperti kering serta berani nyok meh tik terbilang. Lalu nyadi ketuai serta diperbasa ke siti-siti menua tau ke bak siti-siti batang sungai nyampu. Lebuah juang tu agi mit ia bakal dimiak bukai mega endang dikerindu di kangkuan kapai naya tang ndak bukai nar yo nanai lama ngasai ke pengangkuan ngau penyiru apa ya ajuang parai ba jari munsuah lebuah rumah panjai sida diseram munsuah ti datai di Batang Sebuyau nyempu nyalai menduduk arinya kenyau ari ya agi nemia ajuang nang udah bisi ngembuan rundiang ti keriang keran ke bebalas ke pemarai apa ya lebuah ye jang besai. Cukup berumur ti udah tahu ngau orang ngayau ku jakut tuai. Dia ajong lalu mata bala ngayau. Agai menua munsuah ti udah berdengah apa ya. Kayo ajong ti keterubahnya mujur dah leban. Palak munsuah ngau perpasan mayuh uliah sedak. Nyalai berengkah harinya ajong lalu dikandal serta dikarap ku sedak serumah. Nyadi ketua kayau sedak di menuanya. Ya suah mata bala ngayau ngagai menua bukai ti jauh. Keluar dari Batang Sebuyau nyempu. Hari siti, ajuang nyamai balaya beban sebuah perahu. Perahu pengayau, ti besai serta panjai. Perahu pengayaunya dekat dikenal ajung maik bala yang ngipok perahu pengayau bala Iban. Di suah bisi undur dari ulu betang lupan mansang dekat nyerang taukan rumpak ke Tasik Cina Selatan. Udah perahu pengayaunya tembuk di Iban sida. Dia ajung lalu ngagak ke dama perahunya singa bulan. Bisi sekedar sida ketuai di menuanya madah kenya singa raja. Perahu pengayaunya gagak ke sida ya bansa lalu disadai sida ya bak nanga sepatang sungai Mit City. Laban sungainya Mit, nyalain ti air ndak pasang, ya ndak uliah diundur tau ke dipudiak perahu. Kebuah sida nyimpan tau kenyadai perahu singa bulannya dia. Ngambil kenyamai dilancar ngau dibatak lebuah dekat ngenak yang ngipok munsuah benangga batang lupar. Jadi bisi sekali kedung ku ceritanya lebuah air dengan pasang ajong mai bala ya ngulur perahu pengayau singa bulannya lalu mundur sungai Mitnya dekat pansuat kenanga batang sebuyau. Lebuah sida udah pansuat di batang sebuyau ndak jauh hari ili nanga sungai Mitnya dia sida tak bisi ninga nyawa orang ngangau. Woi nanti kita nya mansang ngayau aku tu dekat ngau kita ajong pio deko orangnya ninga tak bisi munyi nyawa orang ngangau. Dia di bala nimbiak ajuang pan lalu jampat maliak. Ngagi tungok nyawa orang ti ngangaunya. Pendak sida bisi orang siku berdiri batas tingkah. Piang terenjan hari kibok kundur. Orangnya besar serta tinggi. Tan celum lalu hari dada nyentuk ke pusat dia kurap. Mendak bekenya dia ajuang pan lalu nyawat. Inah lemat tu penadai minuanya. Ngau kami ngayau. Bisik memunsuh lah kami pihak dia ku sawut ajuang. Baik mi aku tu ajuang. Semadi dia kena nambah ke tubuh kita. Nanti aku ngau balat lagi munsuh punas jemaah kita. Kurangnya keran minta diri ngau sida ajuang di depan perahu pengayau singa bulannya. Ngau je aku orangnya tadi tak keras dah. Dekat ngau sida ngayau. Dia ajuang penlalu nimbal. Ini gambar kebakaran nuannya terpunas ke munsuah. Indah kurap nuan punya umbah digaruk nuan. Piyak dia kuat juang. Tak longgar ndak kerja kuat juangnya. Ngemaruah kurangnya. Medak gambar orangnya ti kurap. Ingat je kuat juang. Besung galangnya. Tak rangkai ndang lesai ke ya. Orangnya penlalu berasai balat ndak nak lantang hati. Hau balat ke nuan lesai ke kuat juang. Nuan bedah nemu aku. Kutuk eh. Kena kumbai orang sempurai gundai. Berani besai nadai kesinggang. Kurangnya, orangnya lalu nyintak nyabur ke tangkian dia. Serta lalu dipunggok ke yang agak batu. Besai ke ngimbai ke berdiri. Batu je lalu putus dua. Ia ti sesetak lalu merurut labuah kait. Serta udah dipunggok ya batunya tadi. Dia orangnya ti madah kiri sempurainya pan lalu berjaku. Nyok minuan ajuang. Abang nuan udah ngai mai aku ngayau. Tanah kenyok meh batang sebuyau tu dipudiak pala munsuah. Semadi meh batu ti dipunggak aku tu tau alit. Ya berwai sebuyau tu bisi dipudiak pala munsuah. Berani amat berani kita tiguan batang sebuyau tu. Tang kita ndak tulis ke pala munsuah. Kena baik kita mudiak batang sebuyau. Pia deh ku jakuk sempurai nimbala juang. Serta udah pos jakuk ianya tadi sempurainya pan lalu sap naik di pedak sida lagi. Ajuang ngebala ya pan. Lalu sama berperniang pengen diri. Aman utainya tak nyengendal. Nyata di pedak. Serta di dengar semua sidak ke dia. Tang tak saya ke dia ambil mimpi. Bersidak sisiku ke dia. Sidak yang bala nyesal ke jaku ajuang tu dah terkelanjur. Lunggar ngelesai ke sempurainya tadi. Nyalai. Udah keningau sumpah sempurainya tadi. Ajuang ngebala ya terdekat. Ngipok munsuah. Ngagin nengah batang lupar pun ndak nyadi. Perahu pengayau sida ti bernama singa bulannya pan. Lalu ditarik sida pulai ke bansalnya baru. Perahunya disadai sida berbansalnya sampai ke buruk. Nadai kalau diturun kaki dikena ngayau. Nyalai berpun harinya sungai Mitnya lalu dikumbai orang. Ti mangkang menuanya sungai bulan ngintuak ke kemari itu. Bekenyap ke Iban ti ngani menua dalam rampok sungainya mega lalu dikumbai orang bulan. Nyalai kita peningau ti baru ningau namanya tadi. Anak saru ngumbai orang ti benuanya tadi datai hari bulan ti di langit din. tau ko alien ku jeko English. Ukai bekenyaknya. Nyalai berengkah hari tubuh juangnya kena ku cerita nyentuk ke ngagai serak tubuh kedudi. Batang seboyau lalu amat nadai lagi kalau dipudik pala musuh. Retinya amat tuai-tuai tipu go berani di menua batang seboyau suah mata kayau tang sidak. Nadai kalau tulis kepala musuh sidak yang mpu. Mayuh parai laban musuh ti diserang sidak. Aku sumpah sempurai gundainya bakal terbisi pemisah laban udah bekaunya Raja Kulit Putih pan lalu datai merintah menua Sarawak. Jadi rambau ti pegai perintah Raja Bruk pangok bekayau bala ditagang. Nyalai pengawal Iban ti bekayau pengandiri pan nyawa majak kurang ting ujung kelalu nadai lagi dikerja. Jadi batu ti dipunggok sempurainya lagi mengkang tau dipedak. Muak ke keadaan mudik batang sepuyau, hari ini nangau sungai bulan mimin. Laban batunya tiba tisi air, nyalai nanti lebuah air pasang, batunya nadai di pedak, ampuh air. Kena ke orang ti mangkang luarnya, dalam tahun 1967 subuh, batunya pecah, belum pun dua, sepiaknya merurut lalu labuah ke dalam air. Tayak sepiaknya lagi mangkang di tebing, tebing sungai tiba urungnya dungang tau kerenjan. Batas tebingnya tanah pendam orang hari lintang gak orang hari sungai nyamuk. Hari ceritanya tadi tau nda pulai kajar ngagi kitai nda tau tak terlalu cangko jai gaku ngade baso gak orang ti jai gamal serta nda temu kita penatai. Ngalai ku aja jaku tuai sumpah tau bisa nanti kitainya tulah Tegal dosa tau ke penyai ti dikerja kitai. Nyok de gaya penusah ti nuntung ajuang betul galang ngau balaya. Bayak ke sumpahnya seminak nak nya. Uji inti tak sumpah bukai ti pulai ke penusah ti saya gi rinya. Ngau nyok nyok menak aku kunci ke ngau peninga. Kita tuai buat program ke sekali tu. Ku dekat date baru bari ngau maya tu jam minggu dudi nyinila kunci ke ngau peninga. Sekedar cerita tuai kebukai. Nanti kita bertemu baru, dia tu aku. Mari selamat bersara. Nanti peninggal. Mumpu aku.

Okey, lagu ke Dibai Maxwell Franklin Saran Tau Ke Hijau ni ha, Selindang Mayang Pesaka Nyawa. Ha, lekan lagu ke cukup mana? Biar maga siku penengkembang lagu ba dunia pemerindang kita Iban Tau Ke kita Daya. Harap ke terus ngetan ke lekal lagu kelebih lagi bermain asal bangsa kita Iban. Yang main asal bangsa kita Iban patut di kemeran ke peninga pian mega patut suah hagi di baik kita ke lebih hagi lebuh maya kita ngintu pengrami ari gawai ngambi bala nimbia rebak baru nemu nama utai ke disebut main asal bangsa kita Iban. Jadi berita bukai sebelum aku ngujung ke segmen Y9-12 ngagai bala runner kita, hiker kita, mountainer kita, bala tracker kita. Lebih maya pengerami hari gawai tu bertagang meh jaga pengerai neh kita kenang rindu balum bak ngomain. Alamak-alamak lagi abisi maraton di Bintulu. Laban tu dah hayan bak berita neh nyamai aku ngerah neh maraton Bintulu 2026 kedekat diatur 2008 tu ila kita ada ngadang udah nyedia ke diri udah hamat ya di rempu udah berengkah neh jadi pengawak tu di sadang dekat di pasuak beribu iko orang ari menua tu ngau orang ari menua luar. Jadi pelanda tu ada kak berengkah serta tembok bapadang biru lama Bintulu. Jadi general Manager UPS Pemansang Bintulu atau ke BDA Dato' Muhammad Yaakob Kari madah ke program tu ke sekali tu dekat ditambah ke ngau jalai baru. Ha, dengan kita nya neh perengka guna ti mana lagi ngau tu program tindak ngamah ke rampak menua. Ha, jadi program tu mega dekat nyerangkum kategori full marathon yang 42 km half marathon 21 km ngau fun run megak bisi 6 km 10 km megak bisi. Jadi masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita ba Wisma Bintulu. Jadi pengawak ngeregister dia tu udah dibuka ba pelasa rasmi checkpoint Sport Asia ngau hey jom. Ha, kita kenang nemu ba pengawak run tu tau ngelawak megak ba page Facebook Kucing Runner neh. Okey. Kita begulai nak tu dulu opening ah. Ila bertemu baru bak segmen kebukai. Lagu kena ngujang ke Y912 kita. Lagu hari Betty Bau yang begetil ngau lagu hari Des Marcus nguntia. Bye bye. Selamat merarau ngai semua bala kita.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo ngal scholarship Sarawak tun ko adon man dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut ba sisi 2026-2027 scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu meawak nur anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada pemita kenduri kena ada 5-29-5-2006 atau ke pemita boleh kena taik ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya ba session scholarship ba nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Selamat tengah hari peningat. Dato' Kombi nak buat ke berita tengah hari. Hari 2, 26 hari bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawup mengangkat kaki pemansang bak sektor industri ngau pemansang ekonomi bak pilih menua Lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai besai Nur Mai Kargo barang industri ngau barang import tamak ke pilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal nyemegah oleh nyawup negap kaki sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawa penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita dah tembuk pengawak ndur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngal bantu insentif pelajar di Lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari bayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nembiak tik nyulut bak Persa SPM pilih benua Lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemeri. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangaunya megat Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur tik cukup dan utai tik patut benar disedia ke. Kena matak pukuk hari menua tumpu ngau hari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah kelalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan aik ngau sistem telecommunication sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur ngau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggan komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke bala tuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK bisik tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sidak tu endang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kan ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak banah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud kerja kutu bahawa program berkareh kami masuk kampung bersama komuniti menyemai integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalu jadi kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM UPS Resident bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila. Disadang dekat dipasuk beribu ikut orang hari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Madakah programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru. Berengkah guna ke mana lagi? Ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Program yang megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud kerja kutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawal register dia tu udah dibuka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu peningah? Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita, RTM Kuching. Dan lepas tu lagi kita mulai enggau keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengari, dulu merit selamat tengari, lalu dia tu dah tengari, dia tu nya ke buah merit selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dah tengari. Lalu hari tu hari 2 peninga 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nanti yang hari 2 ngelah tengari, berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngau kami hari Bintulu FM ngelah tengari Y FM Bintulu. Bakal selama tiap hari dua nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peninga bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap komputer kita peninga pula mana maka ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang ngau nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan lima sari tu 26 hari bulan lima nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawat titik gaga ngawat titik lantang ya. Ya lagu gawai keterubah tu peninga ngambil ke kita sama bisi asayati asayati tu ke mood gawai ya.

Ya, jadi nyak lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu ya ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasi kiamat, tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia negeri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat. Nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebih berkena ke bilun. Nadai kongau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninggal kata kenyebutnya gawai-gawai gapi ya tajak nuliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap menyambut gawai pihak tekaku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita keguna kita bah sari-sari lebih haki bah belanja sekolah nembia bala anak kita nyak patut dipikir kita nyalain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai yang nak berguna ke berkena ke biluan di tambang tak marah saya nadai ngawak kena uliah pulai pihak ya maya bukai tahun bukai laban gawai nang jadi itu kita ini tiang tahun 1-2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai ti dekat datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita oleh netap ke penduduk kita bergulai dengan kami nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari itu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu-lagu gawai ditebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawang Gelar Tengari dari YFM Abin Tulu bakal selamat tu peningah. Jadi pukul 12.30 tengah itu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat gulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga itu bah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengah itu atau ke Bawang Gelar Tengari kita gulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang tarik sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari utai kamat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya. Jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1.30 ngali hari kenyak peningah. Jadi 12.30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya. Jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak berbisik hujan nak lama. Jadi setelah itu panas gaya hari kami di Bintulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu. Ketemu hari Minggu tu tadi, berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembu hari Minggu, 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak, bakal ngoprogram Sarawak Ku Sayang, peringkat atau kerenggat bagi

Ianya tadi lagu hari bujang lemana meninggal lagu aram ngerami gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu. Aku betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nangkinya kelalu. Aku kadang-kadang tak sadar kita yang tadi kok kita betundik tangti yang kau bayon tadi bau orangnya tadi. Kau nyat tak lebih tundik kita ianya lagi. Betundik ada salah bagai betundik bagai ada salah tang arab kau bisik lebas lebuh maya kita betundik. Bekakai anak medak kegawai tak penekok kita nundik betundik bekakai tu kan nundik orang ya ngai kecarut lalu carut tentu kita bisik kena hukum ya nya nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang tak ke pengawak tusah ya jadi sebedau aku maca pesan ngetai ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ingat nya lebih aki bermaya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita.

ai lebuh maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari ngadaguang nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha. Jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pagi lo tadi nyari raya Aidil Adha bisi bala ke makai pengarak ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi bisi meka dah mupua kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini ndak majak sunyi sesunyi upis ndur kita ke gawai ya. Jadi menang kita ngau lagu dah lagu tu lagi aku dekat macah pesan berat.

0: Ya, siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Philipnya peninggal lagu gawai seluai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan, pesan beratu peninggal, jadi ke terubah itu hanya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa Hospital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui undup, Radau undup, Sebucuak undup, Paku undup. Kaban belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pihak mereka kaban belayan Sekayu Batu Lintang, kaban belayan Pakit Jumbit serta kaban belayan Kebukai kendaklah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu niang dekat dikubur pagi lah 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari. Lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu dekat dikubur pagi lah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke siti tu inya pesan pemati meka datai ari jingga anak sigat to ke apai nanang. Madah ke pemati apai sidak ya inya sigat anak angka to ke apai lenya to ke apai tumi. Udah nadai kena pagi ari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi niang sigat anak angka toka apai lenya toka apai tome tu dekat diintu teka di Sungai Balamayuh Barumah Turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5. Lalu dekat dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 buat pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai kes pemakai rabat serta kaban belayan buat ianya buat Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kuta, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skimbi, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai Skimbi, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Ntayah, Toko Ai Ntayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tegalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Pesai ngau kaban belayan Kebukai. Ke naklah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak kaban belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempul lumur tu jingga anak sikat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sikat ngana lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 bawa rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergilah hari 3 27 hari bulan 5 berpendam Selalang Serikai. Jadi ke situ tu pesan rabat mega pesan madah ke ngadan anak unya ianya laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi tau ke menyadi jampung unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayuh malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang dekat dianjung pagi lah 27 hari bulan 5 berpendam Anglican Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngakai kabang belayan Bapakut Sibuti 2 buah rumah, Bakas Sibuti 4 buah rumah, Kabang Belayan Bekelitang 2 buah rumah, Batang Krian, Batang Kabo, Batang Awik, Batang Sebelak, Kabang Belayan Bempayang 2 buah rumah, Kabang Belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu, di Miri, ngau Kabang Belayan Kebukai, kenalah disebut nama Magang. Jadi penerang kesiliak bala Kabang Belayan tau betelipaun ngakai anak ya, yanya Florita, balumur 014-88-39-528. Tau ke betelipaun bertanya ngakai Fenisia 014-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke ianya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari lalu dekat di sengai Balamayuah malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu lalu niang dekat Dianjuang Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat. Lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai dari Sophie anak Simon. Ngari ke Indaya yang nyak Laura anak Jawi tokoh Indai Sofia. Dekat nesau balamayuah tinglala niang apaya yang nyak Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai nikik sungkup. Jadi penerang kesiliak Kabang Belayan tau telipaun ngakai lumur tau ke telipaun ngakai Laura Jawi na lumur 010-59-43-703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 019-98-03-501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon. Ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang apa ya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke Siti tu jakup pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu pengawak tu dekat diatur ber rumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu Regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua Kabang Belayan ke Diau Banting Ulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, Kabang Belayan ba Keranji Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku ngau bala Kabang Belayan ke Bukai. Jadi penerang kesiliak tahu bertanya telepon ngakai Augustin ngana lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu Regang dekat dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke Siti tu pengawak pesan merekat ke Regang datai ari ex pengacar legam anak Rikit tau ke Apai Naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke Regang bini ya ianya niang samban anak Lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betuang. Lalu tembok sembiang, bak pendam, pengawak dekat ditangkan ke ngau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan, Luban Hulu, Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kabang belayan, jauh teka semak ianya kabang belayan bak serudit A ngau serudit B. Nanga jauh Luban Ilik, Pasak Baru, Tanuk, kabang belayan berumah Sudang, sidak, tuai rumah Sudang sedap menyadik bak berbangai kibak. Terumah Ngadan Empawung ngau bala nembiak ya tuai rumah Judin Udau pian maka pesan nuju Jem Ikai bak matup ex pengajar geraman anak ramping bak seratuk inai cuak bak bulu hantu kaban belayan bak sekatap layar ingan bak ensurai layar apau anak muda di Bintulu Rubin anak cambai di Sekabang, Bak Sekabang Padih serta Kabang Belayan Kebukai kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana sama dipinta datai magang. Ya. Jadi sebarang tanya tahu telepon ngakai Roslin Witi Legam kena umur 0111-407-6825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat keregang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X, pengajar legam anak rikit tu kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 bak pendam unggut sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu enyak pesan ngetas sulit datai Ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebiliak. Madah ke pengawak ngetas sulit niang inaya ya indai sidak ya ianya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ila nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh to ke kabang belayan ke ngelala niang kundang anak ramping to ke indai pantau jadi semua tau dipinta datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu ba rumah nanga uong panda asal lubu antu. Jadi penderang kesiliak kabang belayan kita tahu telipawan nanya ngakai anak niang enya beduk. Tekesbi anak Jawa ngana lumur 014-583-2077. Tau ke, tau maka telipawan ngakai Roni anak Jawa ngana lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi enya pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026 jadi kabang belayan pinta datai nguluk pengawak ngetas sulit tu bak rumah naga uang panda asal lubu antu ya nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu diknatai kaku bak awak kita ngelah tengah hari nyadi inti bisik awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah nanti bisi awak au ngarap ke kita ki bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang di dinga bala kabar belayan ke di tujuh pesan
1: 97.5 MHz.

Kayaknya dia peningonok berasai jam udah pukul 12.45 menit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulang aku bawa program nemu kita-kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningonok. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tau sebut nyelai punya kaku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peningga ya. Jadi ke sekali itu nemu kita ianya kerekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuah anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai bak genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya. Sai bak kita ke diau bak Bintulo besiti indoor. Contoh tadi bak pasar tu bak pasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dua orang diau ya. Nyalai penyelai bak genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit. Bok menua India nya. Retinya orang kenguan atau ke diau bagenturung pendiau Kodinhi itu sidak ngada ke anak sapit. Ya. Sidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar, twin. Ukai kembar siam, no. Ya. Nyalai sidak tu atau ke Kodinhi tu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia. Nya India pemadu mayuh. Udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh. Ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak miet ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako ya hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tanggi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya andang sidi sida tu ne nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayuah ya. Jadi mayuh orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ke sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bekawal ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi. Sidak ke diau dia tahu bisi mayuah anak sapit. Ketegal puri ya kini. Baku nyuka ko. Laban kita mayuah bansanya. Dan nama bisi puri ya. Anak bersapit. Tu ngada ke anak sapit. Biar okey tai puri ya. Tang. Lagi kita dengar cerita sidak ke diau buat genturung pendiau Kodinhi tu. Dengar ke. Bukulah ngaku untuk habis program nama kita. Au. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai ba menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kadi tuso ya riaki ini sida tadi nadai mayu anak sapi nanti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada ke anak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau bak ko dinhi nya tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sida ke induk-induk ke beranak tadi jarang nadai ngada ke anak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tu ke ruang biliak sida ke baloi induk-induk ke beranak tadi bisik ngada ke anak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke induk tu ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya tubuh bisik ya meratai ba maya ke beranak anak sida ya tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyek aku tadi dah. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ke pansia bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapitnya sama penempok ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siku laki siku induk. Jadi ngasih tak tahu jarang ke siku laki siku induk. Nanti ada dua induk sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sida tahu besik sapit dua atau sapit tiga. Besik mereka sapit empat. Tang ya kan mayu hakik nang ya sapit dua. Nyalah nanti ada induk lalu sama-sama induk. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyalah nanti berjakup Melayunya kembar seiras ke jakup Melayu dah. Nya jarang sida ke ba menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga per kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anak ya contohnya tadi ni nak contoh ya bak sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung pendiau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kalau sida diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak bala pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak bala pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanuk-sanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya ti ngujuang ke penyelai tu ngujuang ke genturung pendiau ko kondi kodin kodin hi nya pernah nak nyebutnya di Kelala lebih lagi di Kelala tak disebut di kang orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menya pe ya banding ngau nama amat menua genturung pendiau nya kodin hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung pendiau kembar atau ketuin ke dish alak ni ya. Jadi penyampau sida bermenua tau ti sap ti abisi anak sapin tadi majak nambah laban sida ke siti laban sida kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal deh menua ukainya buat negeri ya sida ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebukai retinya sida nadai sekat beranak ya. Nadai ngambil ubat sekat atau ke perancangan perancang keluarga ke Bukai. Jadi penerang ari siku pemansik bagi pengawak perubat ngau pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madah ke penyampau sida ke induk ba menua ge ba genturung kira menua menya genturung pendiau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua menua Bukai bak dunia ti ngada ke anak sapit. Nya. Nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak tidak percayai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada. Hari 2000 iku. Ruang bilik bak kondihi. Artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di Ayan dalam tahun
2021 subo. Dia tu 2026 ke dah nak mayuh ke. Nak lah mak menuanya mayuh rakyat ne peningah. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peningah pukul rata hari 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia tu. 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia. 4 ikut hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodinhi tu. Hari 1000 iko anak miet tiada nya ba kun menekan ke ba tu ya. Hari ba menua genturo pendia kodinhi tu. Hari 1000 iko anak miet tiada. 45 iko sida ya sapit. No. Setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida ari genturung pendiau ko dihito nanti setahun dari 1000 iko anak miet tiada 45 iko sidanya ada diri menyadi sapit kayaknya kumadah na lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peningam, orang induk bermenua kondinhi ti mayuh beranak ngada kanak sapit ketegal hari pemakai sidak koya, ukai ketegal hari puria, mimit hari puria. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk bermenuanya, jadi sidak ya, sawut atau balas, timba balas hari sidak ke induk lebuah yang kejalai ke pansiak tadi, sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya tak apa indai sida nadai puri ya anak sapit yang meratai bot diau kati-kati ke menuanya tahu tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondinhi maka gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini malam nyadi kini ke subak-subaknya nang dia bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kenya ketik kenya tau kenya peninga lalu kai semena lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai nga kai gen turung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tertemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisi anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tanda suah nak mayuah ia sapit duanya mayuah amat ya. Nyalai sidak ari kodinhi tumpu madahkan sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah debrik petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke bagi gak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miak dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua menyuk aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyempupan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sanuk sanuk ko ya ko bala pengajar nak ngangau ke biak siku tadi udah tu dikena hukum sudah ya siku ke ngerja menyalah siku ke salah orang salah menyadik ke hukum amat dish ala lah banyak nyala udah nemu kita peningat jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari enti menua kondihi mayuah anak sapit nyadikok selvia banyi tu anak temuai.

Ianya punya lagu hari selebih banyak lagu anak temuai ya, di mayuah mayuah maya gawai tu ya, ya ajak anak temuai nyangka ajak anak temuai ya. Jadi peningah jam kita dah pukul 1.3 minit ngali hari lalu buat tusun program bakal selama maka pukul 1 alai kita sama dekat bergulai ngau DJ Flora ngau temuai ya buat program temuai at YFM Pintulu. Nyalai temui ke sekali itu ianya Cik Lika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ni ngakan nama nak randau seduai, batal randau seduai ke sehari itu.

0: Brunei. Hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ko bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngenuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak cerita ko Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemari mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyonya berasai kak gawai dah. Kemayan wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 tu kini.
1: Ujungnya kemaya?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung kabisik bala peninga tu kat nemu me. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tiba aku lebih naik aku ke Iban. Suai, ini aku Iban Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang nak ke Iban mana?
2: Yo, ke Iban ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana? Paham eh.
1: Nang awak, okey nak mana bahasa Iban nuan tu. Ngami ke bala peninga, nemu ngosi dia tu, Celika tu. Ya, bahasa Iban?
2: Melanau.
1: Iban Melanau ne. Tang ya, kira lah dia ke jako Iban ne. Awak nyadi, nyak tadi. Kita berkelalau punya. Jadi tu pula yang agak topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawa ngau topik nuan tu. Tu bisa utai ke dekat ditanya aku dulu. Tu laban tu Cik Lika ni kadang-kadang buat dalam penghidup kita itu. Bisa utai ya ke tusah kita empu tu dekat merti ke pasal diri empu. Menye kurang kita itu pun tusah ke memahami diri kita empu tu. Anak ini orang bukai ne. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai berkenyak. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita. Nak jauh kita nyemak bakal diri sebili. Tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki, lenyau bini. Ne? Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang bukai itu tau megak balat ngemedis ke hati kita. Nanti jako Melayu kita mudah terasa kini ya. Mayu tanya lagi no nyawa duka dia tau ne. Lalu bisa mega orang tu tadi celika ne. Nanti kita medak ya di luar, kita medak ya baka nare masalah ne, kita medak ya kering, kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenar ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya. Lalu kadang-kadang tu Celika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk, nama kebuah aku nyadi berkenyak ni. Lalu tanya yang berketuk ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Celika ya bisa kawa ngau hati jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut aku Iban penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga ya nyak berkawa nganti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lama ku tarik bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika. Ngamik nuan nerang ke ngau sili agi. Okey.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peninga ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child. Tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita yang ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma kekalak dia asai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangkak ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkenai kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah. Ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau juluk hati kita ambik ke contoh nak mit kesuah dia nak tau ke dikemelik ke engka ia engka mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri endak cukup maneh. Atau ke namit kemansan besai baruan bilik ti nadai pengerinduk, engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisi inner child. Bak dalam minda atau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar atau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai ti nyadi ngena emosi, ngena mental ngau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya gimit tingka udah endak dikeingat ke kita lagi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari itu. Banyak banyak kebuah bisik sekedak engka berunding nama kebuah sidak kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasuh orang ringat tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menya ne tajak pun kita lagi miat tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam
2: agi kita.
1: Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita telih ba inner child tu. Ya tau nyadi ne. Kati ketega kita itu tadi na uliah utai ke kita nemu, kita nemu miat tu, utai kayam. Maya agi miat tau ke bisi utai ke lebih berat agi kalau nyadi ba hidup siku-siku orangnya maya yakin miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engka nyadi bagi timit tang kesuai hagi bisi sekedar perkara ti nyadi pun terlihat dalam inner child tu antara ya keterubah ngelalai ke asai ati tau ke disebut kita emosi nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri dikerinduk serta didingar nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak ya engka mansang besai ngasai saya ke diri enggak berguna laban ada orang ninga sidak ya. Ya kedua suah dikemeli dia no tau ke suah dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engka sidak ya suah ninga jakok berkata nama kebuah nuantuk buruk amat. Nuantuk amat ngenusah kapai nai. Lebuah jakok ti negatif tau ke jakok ke enak maneh berketuk suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai tau tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai
1: nomor 4 ngagi sidak ya ne okey
2: denya ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik contoh ya apa inai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenyau orang ti dikesayau apa inai sare tau ke dia bandur ti nak likun adanya ya keempat suah dibanding ngau orang bukai serta ngembuan pengadang ti tinggi lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai ena cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai
1: ya okey
2: adanya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi ambil ke contoh lebuh hana mit nyabek lalu dipadah hana nyabek tau ke na ibu tu sehati jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke dia asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja arti ya sidak ya memendam deh emosinya denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully nembiak tiswah dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pun sidak ya dekat pedis percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba ina char to tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah nyang ka bisi siti kini kala dia asai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika lebih lagi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu entik sidak ya tu tadi tau ke entik ina char sidak ya tu tadi benuang telih. Bisik punya kurang ya, bisik tanda tak ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini?
2: Kebenarnya bisik beberapa itik tanda atau ke kelaik ti ulih diasai ke kitai. Ianya yang kaum ya keterubah asai ati ti malu, rasa bersalah atau ke pemedis emosi ti endak nemu ngetu. Siku orang ke suah ngasai ke diri ya, aku tu endak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang atau ke kelalu nyalah ke diri empu tajak pun bautai ti mit. Adanya ia kedua, kelalu benar gawak atau ke seruran dekat nyapai sesebengkah hutai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke pengulih laban dalam tak sedar, sida ia dekat ngasai ke diri, sida ia diterima. Dipuji tau ke ngasai ke diri berga bak mata orang bukai. Kadang-kadang sida ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sida ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sida ia lah. Adanya ia ketiga, pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sida ia seruran ke lalu mayuh berunding irau ke penghidup jemeh ilak tau ke terpejuh ngau pun lebak lama ti ngasuh sida ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng tentang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat, seruran irau serta takut. Ambil ke contoh, sila ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur. Tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sila ya. Udahnya ia kelima, kelalu dekat nyadi sempurna. Tau ke nadai penimpang. Sila ia susah dekat nerima penyalah lalu medak pemuntannya utai tik balak jai. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agi miat ting asuh sida yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sida ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
1: Demi agi nanti dia miat punya agi miat tadi nanti sida ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Dan ya, ya keenam, pedih dekat berterima kasih ke pemuju diri empu. Tajak pun udah mayu hutai dicapai sida ya. Sida ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih ti benar ngasuh sida ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
1: Semampai nak puas hati mesti dah itu
2: tadi. Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkeni pun ya nak terima. Adanya ia ketujuh, kawal ti endak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngaso orang ke lalu berpanggai ba orang bukai. Udahnya milih kawal ti endak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau kesidak. Adanya adanya ia kelapan, sabotaj diri tau ke self-sabotage. Tau ke ulah ketagih bisnis kedah orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tip maneh laban sida yang ngasai ke diri endak patut lanteng.
1: Bisik muka begitu ni.
2: Ya, bisik muka begitu. Ya, alai bisik muka ngena sekedar utai dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sida. Ayanya nengah media rama pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang deh kena sida ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan, kurang tampak tau ke takut nguji utai ti baru. Bisik sekedar orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sida ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim nya laya sida ya milih nak nguji engau nak ulih.
1: Semampai madah dari empu nak ulih ya tadi ni lebih ya takut dekat nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jaku negatif tau ke jaku nak maneh ngagai diri empu nuju diri empu.
1: Nuju diri empu tu ke rebukai.
2: Nuju diri empu. Ini cal titeliah ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti endak maneh ti udu bermain dalam rundi yang bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu endak maneh. Nadai orang dekat merti kaku, aku tu nadai, aku tu orang ti nadai pemujur. Nyau kelama, sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kene kurang ada baka nyadi kecara orang bukai medak diri sida empu.
1: Nyo ngamat kena mau tak sebut ya tadi
2: betul nyo ngamat ke utai ke disebut ya tadi. Nyadi engau berarti ke tanda tau ke klaik tu yau kai dikena kita ngelabel diri kita jai. Tang kelebih lagi dikena kita ngelala ngau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemaduk di pedak keriangnya kebenarnya semina anak miet ba dalam diri sida kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerinduk.
1: Okey, oh, mana mangga penerangnya tadi Cik Erika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi. Mai wasai ko kala ngasai ke bisu tak disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Erika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu lebih lagi bak pengawak ngau mega ba ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik atau tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engka kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
1: nya kita suah ninga orang ke nindi yang tau ne keterlebihan nindi yang tau tadi ne
2: betul
1: okey
2: padanya ya kedua dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engka nyadi orang ke rindu gawak ketegal dekat nunjuk ke diri sida ia berega tau ke sabotaj diri ke tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engka ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngan muas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ia bakal pengelemik diri.
1: Okey.
2: Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia hendak dijaga, nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tau ke tusuk rundi yang berasa irawati, tusai hati serta lelek emosi. Danya ya keempat cara sida yang medak diri empu. Tu kare bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bak nur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindu tu ketegal kenyau arimit sida ia udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ia mai curak tu tadi dikena sida ia medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuh kita medak sekedar ari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut ari kawal ti enak berpengerai. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngasuh sida yang pusaru. Ni bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
1: nak nemu beda ni ke mana ngau kejaiknya tadi ne
2: okey tau ke kita engka tertarik hati ngagai kalian atau pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang naik kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
1: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak aku teka digigak sida ini.
2: Laban sida ya udah terlebak.
1: Udah ngasai nyari mie. Ya.
2: Okay. Jadi simpul jaku dalam tak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu. Nyak kebuah berguna mat kita ngelala diri empu. Kadang-kadang penanggulnya okay ketegal kita kelalu emosi punya kurang. Dan ketegal bisik terlihat ti berdegerai tau ke suman.
1: Iya. Amat kanya Cik Lika. Nah nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai. Nah. Ya. Aneh gini. Utainya tadi ari mit utai kode diasai kita
2: yang cintai nak nemu
1: okey yang munyu kurai yang ambil masanya tadi ni nak sedekan tu Cik Lika. Okey jadi tanya bukai ku ngagai nuanto bekeni kita itu tadi

0: kita parai tetok di baik kita berkeningnya
1: oleh gerai tetok oleh gerai tajak pun ya berguna ke awak ti lama mimit lah ya ukai ke sari dua alu gerai ya jadi proses tu di kumai kita di parenting ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tuju nyadi apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuh kita gimit lah baka pengerindu saya pengelikun ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tuai ti intu diri empu lah. Nyadi tu tadi nyadi apa inai tu kayak apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita yang tadi
0: ke tempo ne.
1: Nyadi tu sekedar hari cara ti uliah digaga ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nuanti miat abah umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8 10 tau ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi asai kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awek mendiang ke benar utai ti bisi barunding ngau emosi nuan. Kadang-kadang inner child tu seminak dekat didinga aja.
0: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
1: Ukai perlu diselesaikan seminak dekat didinga munyi ko aku tadi. Kadang bisi anda nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama ke buah yang nyabek tanggalu mada ane nyabek ane ingat lagi malu di peda orang jadi nuan nak uliah mada kurang nama ke buah nuan nyabek nama tak diasai ke nuan
0: okay,
1: nyak tuju reparenting tadi lepas lagi miat nuan nak ditanya nama ke buah jadi dia tuk nuan pun nanya
0: nanya diri pun
1: nama ke buah nama tak kedasai ke nuan
0: okay.
1: Udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian yang tadi. Padah ke utai ti dihasai ke nuan, utai ti dikesal ke nuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sida ada tu. Utai bisik, ka bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya bakal ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ya boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat ke nuan. Okay. Danya ayat ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansa besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai dirimpu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih laba udah kerian semangat. Aku minta ampun laban udah kasar ngau dirimpu. Jakut tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Teng ia mayuh, mayuh arti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
0: Merempas megang ngagai emosi kita ini.
1: Engkau kita nak kalah ninga kini apa yang nyebut aku sayau kenuan. Benarnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
0: Ia ke keyword.
1: Ia ke keyword. Berarti ke gambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber beranau ngau ada mietnya tadi.
0: Beranau ngau dirimpunya.
1: Beranau ngau dirimpunya. Ngau
0: dirimpu kagi mietnya sebabnya.
1: Iya,
0: anda
1: ngambil gambar orang.
0: Gambar dirimpu.
1: Gambar dirimpu. Padahal ku taitik patut didinga sidak yang mayanya. Ianya madah ke ngagai anu mien tadi sida ia berga sida ia ndak lemik sida ia patut dikerinduk ke lalu utai ti nyadi ukai salah sida kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat laban kita berengkah medak diri ngau lebih penyinuk tau ke penyiruk udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kala ngasuh nan seneng tau ke lanteng pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh lagi miat suba setau kenyak ngelukis kini bermain nulis merak katun mendiang ke lagu berbasikal tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk ke nuan tau ke disebut kita hobi tadi giga awak dikena nuan gagak utai ti ngasuh nuan gagati ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lantai agak lebih sida yang kerja pengawak bakal ngambil sebut ngoman ya. Kira punya kurang teknik pernafasan. Yeah. Kalau ninga, yeah,
0: kalau disebut nuan yeah. Sebab.
1: Adanya meditasi, tau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkanlah gambaran.

0: dalam fikiran kita, engau inner child kita yang nyata dek. Ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besar, merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit. Ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemadis si udah kalak dia say ke subak. Kita segi nak akan lupa menyukur.
1: Betul. Nya aku madah pedis kita ika. Nak ingat ku tanya ne.
0: Ngaku bisi utai ti. Nama tu diguna bahasa senentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agemian. Padahal kalau kaya diri empu utai ti dia say ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedis hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lihat nyaga diri engau mana lagi. Danya ya ke penudi sabar engau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ya trigger. Jakor putih ya tadi. Kadang-kadang terlihat lama ya tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihatnya datai baru tahu ke ngasai ke emosi ti berat. Bakal penyino hati ringan. Lebih hutanya nyadi, ana terus hukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu kena kita belelek sebut dulu adanya serta berjaku ngau dirimpu ngau siro lagi okay. Ana meri jaku jahit ngagai dirimpu lah.
1: Ana meri dirimpu jaku nak mana
0: ya. Tahu okay. Pengarai itu berguna ke awak punya aku tadi okay, utai kesari dua boleh diadu nyak lai ambil awak nuan berlubah ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu dan lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
1: Reti kunuan tau tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tau tadi Cik Lika utainya semua yang berpangai bagi tempu tau reti ya okay, orang yang kau boleh ngerai kenyak ni. Kita empu mengerai ke diri empunya tadi. Nampak lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti kau sudah disebut nuannya tadi. Okey. Anak ngai mah berjakuk ngau diri empu tu.
0: Jakuk mana?
1: Jakuk mana punya kecelikan. Tu apa pun sudah datang buat pengujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ia bakal selama sebedau ngujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuantok
0: okay. Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai dan merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantai yang agik kemaya hari tu. Harap ke semua pendengar lebih agik berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantu. Nuan ulih-ulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipun ngagai talian sokongan psikososial MHPSS kalian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dial ngagai duitik lumur tu 013-885-0399 engau 013-835-0399 kita megak tau bertelepon ngagai talian hil bak lumur 15555 talian hil tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah malam. Harap ke engau servis tu raban bansa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal engau pengerai runding jadi berjakuk pasal penyedar nguliah ke bantu kami megak dekat seminar dekat madah ngagai semua bala peninga kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD hari opis pengarah bintulu dekat ngatur program community minda sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengerai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program ke mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sida ya ulih ngelala tanda tumu isu pengerai runding bak peranak menua sida ya lah.
1: Okey, guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mucur diatur kena 25,000 lantai lah. Yeah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne. Kelebih gig berkawa ngau inner child tu yang telih lama ti agi ngerugak kita nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi seminak kita ya kulih ngerai kenyak kebenaran lepas kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Cik Lika. Engkau orang bukai tu seminak oleh mantau punya kenuan seminak oleh ninga kita ajak kini dan kengerainya kita impuna. Okey, jadi terima kasih mayu hangai nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sari tu. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okey, jadi mopok dok kami duai. Okey, bye bye.
2: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora ngau C Elika Eric nya sikuk pegawai psychology counseling ari klinik kesihatan Pintulu ya. Jadi dah ninga kita tadi nah mana nak rindu ke ninga tadi ya. Nyambi ngambi ke tau sama sama kita berarti kenya lalu anang ke lalu anang ke lalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah takkan nak Allah kita. Utainya uliah di lengkap kita. Inti utainya ngasuh kita pengingat ke utai penlebok pengalaman ke subaknya. Tinya pengalaman ke ngasuh kita itu sati pengalaman ti ngemedias kati kita. Uliah lengkap ke mandar bangai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irau nangi tika bertemu sidak ya. Tika kita ndak harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita ya. Nu berkunci ke penanggul penusah hati kita. Anda harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik anda harap lebih kita nak harap ke kaban kita tahu datangi kau sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonya ngujung ke jam pukul 1.35 minit ngali hari
3: ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agai 3 ngali hari YFM Bintulu.
2: Ya, segi aman 12 ke pukul 3 ngali hari nyandang ya jam ngela tengah hari lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngau kami ngela tengah hari YFM Habin Tulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu choir hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi kesel itu peningat aku dekat maca pesan jadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merkat rekang. Datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merkat kergang niang bati anak sirai. Lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tenggak, lubuk jauh, kelasin, san ugul, san munggur, kabang belayan bak ibul, bayai, sungai pinggai, sutung, putat, selindung, serta kabang belayan, ti ngelala, niang bati, anak sirai. Ngau kabang belayan kebukai, kena uliah di rintai nama magang, sama bela dipintu. Datai ya, dikangau datai ngagai pengawak sembiang merekat gergang niang bati anak sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 buat rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai kabang belayan nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngagai anak niang ianya empangup 011 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tu. Lalu tau ke tau maka telepon ngagai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngeregang nyalai pesan tu ratai ari magalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madahkah pengawak ngergang niang inai sidaya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak ting lala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah ke Deni Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju kabang belayan ba panggau puai kelawah nyelam keramut melugu paket A ngau paket B kabang belayan ba selanjan entawa sutung senglau ngau kabang belayan ke bukai. Kena uliah di aslin tiang nama magang di pesan nama magang ya. Nyalai pesan tu tadi madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demuang kena 30 hari bulan 5 buat rumah Kedeni Batu Besai Ulu Sri Aman lalu regang dekat Dianjung kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kabang belayan ka nemu ngau siliagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai magilini kena lumur 011 400 053 4947 tau ke tau mega telepon ngakai ke Nedi nak spina 011 4067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari niang ngelambai tau ke nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan bak skim sekarang Uang Pandak Nsawang kabang belayan bak P1 ngau P2 skim batang air kabang belayan bak sebangki nangas sumpok ngau meka nuju tuai rumah Dewit bak hujan nangas payak serta kabang belayan kebukai ke ngelala niang ngelambai tokoh nawal tu sama dipintak datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba, lalu pengawak tu diatur barumah Yempu ba Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi jadi ngarap ke semua kabang belayan bisi ninga lalu
harap ke uliah nganatai ke diri. Ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku, lalu dikenatai ke aku atau ke dibaca aku buat maya ngelah tengah hari. Menyika aku, lama tu ngarap ke pesannya tadi terang atau ke pesan ke dibaca. Pesan berat terang di dinga bala kabang belayan ke dia tujuh pesan. Lalu pia maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidang. Ada salah maka tahu sama madah berpadah ya. Ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sidang ya. Ya. Ya, jadi pukul 2 atau lagi peningau kita bisik siti program. Ianya kini kita ya sehari itu. Dan sebenarnya aku dekat, lagi dekat nebah lagu, merindang kita ngelaku lagu, lebih lagi lagu kawai. Udahnya berkongsi kita berita-berita hari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget hari gawai, laban bisik peningau kita. Ya, aku nak ingat ke nama sidak tau, kami minta lagu, stage lagu hari Itamadin, Joget.

0: Ya, ianya lagu joget Ari Gawai ya. Jadi ya peninga gawai-gawai ke lagu-lagu gawai ke tu dekat berkongsi ke berita ni buah berkongsi ke berita gawai meh laban nada bukai ke mayu berita gawai kita berkongsi ke aku kat berkongsi ke berita ke bukai berita gawai ne. Jadi kena 23,005 tu tadi peninggal kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu rengkat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan ianya hari 5 tu tadi tembok hari Minggu 24 dari bulan 5 ya. Jadi mayu bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisik ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah udah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisi 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat. Lalu projek tu digagak toka dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu toka BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi nyadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayu industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih hakik ya digagak kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kiduruang kian ya. Nyalai genturong berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturong berumah ke Jemah Hilak dekat digagak tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya megak Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ianya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup Assalamualaikum bisik sekedak kita nemu atau ke mayuah kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal ngau Pekit Lumur Rumikup tu tang yang tadi baka main mahjong ya tang kai main majung ke tenyaknya tu pening peninga pekit lalu pekit lumur Rumikup tu ianya ba ke main majung munyi kaku tang ba kad tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nembiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jaku bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukong ke manah benar mayanya ti diatur ba Siti amanya palan bebeli barang ke Psai di Bintulu ditu nerima sambut sukong ti manah benar ari mensia mayuh lebih haki ari apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 pekit lumur Rumikup tu diatur nang yang dikena merangsang bala nembiak tadi masuk bermain lepas tu bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita ke main kita kemudian akan main tanya-tanya majungnya sejampat nak cari sedap kengira berkenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk paketnya lalu pihak meka ngiri pengarap ti teguh ngakai diri empu uliah ngereca pengawak token tadi uliah masuk sitik-sitik paket ya. Nyalai nyak sitik dari program kesediatur meka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik gi berita kebukai ke dekat kunci aku ngau kita dan laki aku madah ya kita sama rendah hati kalau tau. Kainang ati ka. Kumain kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Erika Erik, siko ari pegawai psikologi counseling ari klinik pengerai Bintulu dekat Meri. Selamat ngintung hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak anda ingat jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makan ubat? Anak anda ingat makan ubat? Gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita empu pengerai tubuh, engkau pengerai runding. Nya aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda anak Limban, hari klinik pengerai tatal dekat Meri. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha.
3: Halo, aku Ulin anak Anyong Anju. Engau awak tu, aku Meri. Selamat hari gawai. Lebih lagi ngagai semua bala kita kenindu hari gawai nak milih di nindur kita diau bayak ke di Sarawak tau ke di barang alai diau. Jadi ngau pesan untuk mega aku Meri selamat hari gawai ngagai semua bala kesama kerja aku buat sekolah bala kami serumah panjai serta semua bala kita kenindu gawai. Jadi pesan aku ngagai semua lebih lagi kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya dribel ngambil ke datai bak nur ke dituju pihak mega ngagai kita ke belah dia di negeri sebeda pulai ke rumah panjai mengikura pasti ke rumah kita likun sebeda tinggal ke awak ke kita ulih pegawai ngawati di lantai selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin luar diau.
4: Halo, aku Jessica Lengseng hari Bintulu dekat Merik. Selamat hari gawai Dayak di dekat datai nuju kami sebilik ngokaban melayan bak batunia seratuak Bintulu. Bala kaban aku ngaku bekerja di BDA engkau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di penyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngoturi sebilik ngokaban belayan ngopenuh pengerindu. Kata untuk kita semua boleh berkat pengelantang pemujur dalam semua pengawak boleh jerti berlimpah ruah ngau senang lantang nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2020.

Ya peninga bertemu baru kita ba program kini kita saritu nang nyinting hari 2 pukul 2 kita gulai ba program tu. Jadi kini kita saritu peninga. Ini ba episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina ya di siti ari palan recreation ngau belajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukes minat jadi palan recreation peranak menuanya. Tamega berfunction jadi palan ngintu jelusiga ngau utai ke tumbuah. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peninga. Jadi asal nama tu tadi datai ari gempung dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tu ke kali ngagai jakuk iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti gempung ke utai tumbuh ngau utai duk dalam siti kandang undur. Taman tu peninga dikemansang kesedak ari raban berkuasa tempatan. Jadi penguatnya dia kepalan recreation gadung. Seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka, Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepas ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina hanya gempung kebun botani ngau mini zoo. Bak sitik kandang dur tu ngasuh heboh bida ari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu. Kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedar jelu jadi layout ti mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mir. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau kepun hari babas ngau kampung. Jadi tiap iti utai tumbuh selalu ya bisik di label tau kedengkah nama serta penerang ngamik ke temuai uli belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan ti mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti endur ngintu bermacam bangsa jelu. Tajak pendak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana setang keman endur temuai nemuai ngelantang ke ati. Lalu antara jelu kulit ditemu kita lebih kita berjalan dengan taman tu ianya burung tanya mayu macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu. Reptilia baka bayang atau ular mamalia mit baka sidak kerak lalu mini zoo tu megak meri awak temuai lebih kita biak mit bedak jelu ngau semak lagi yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak mik bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uleh ngerja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belandak jalan kaki sesaya tau ke seminak duduk ngasai kerampak menu asal serta taman tu megak keman nur kita ngatur aktiviti dari sebilik ngau program sekolah. Maya ujung minggu ngawari besai peninga
taman tu selalu ya penuh. Ngau temuai kedatai belalak serta bugulai ngau diri sebilik. Siti eri function kebuguna bak taman tumbina. Ianya nyadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik kitu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan tu sidak uli yang ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pian megak ngangkat ke tau ke nyirik penyedar pasal pengawaknya ke rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagendur berketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala nak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningat berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai. Di Bintulu serta Siti Aripalan di narik hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua dituk. Ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun melantang kati kelebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenya taman Tumina siti palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminak nyendia ke palan recreation. Tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkak guna tip penuh dia taman tu terusnya di palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagan temui tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi ku berkongsi mimik berkawa ngau taman Tumina kebisik di menua Bintulu itu. Jadi kita sudah datang buat pujuh program tu minggu baru, kita boleh baru, aku datang baru. Kusi ngok kita kini ikut penungak kita buat program kini kita sehari tu. Jadi ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sehari tu. Madah ke diri, mumpul dulu ku, bye-bye.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Riachan, Wan Kutaban Kepulan, lalu dah mega bergulai ngau di C. Sharon, apa program ya kini kita ya, sehari itu ya. Selamat ngali hari ngakai peningat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga kah? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka aku Melayu aku. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kah. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke bala di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadang ke bala kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau ke sebenarnya Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu nur kita itu mindah. Nitiah ke priu asik tau ke gawak nyalai ke guys sapa-sapa kita dini-dini dur buat menua bukai selamat nyambut gawai ke dekat datai kita akan ingin tu nyambut gawai selamat gawai kamatan maka yang nyalai ke sekali tu aku dulu ke macam pesan berat bisnis siti pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan datai hari Andrew anak tu suang hari kesidak sebiliak dekat Nesau kaban belayan bekaul ngau pengawak gawai antu niang apai sida ya ianya niang tu suang anak andiang toka apai buyo nyalai pengawak deka diatur ba rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak deka berengkah hari pagi nyantu angkai malam nyalai pesan nuju kaban belayan ba rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, kaban belayan buat tubai buah pakan, agam sebiliak, rumah Selaka Kerapa Selalang, kaban belayan berumah John Sungai Kelampai, Bulus Teras. Kaban belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan. Kaban belayan berumah Mary KJD, ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar. Ngau kaban belayan kebukai kendala dirintai kena mamagang ke ngelala niang tusuang anak anding. Ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu. Kawaian tu tu kedekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah lalu penerang kesil ya. Kita tahu telepon ngakai Andrew anak tu suang enya ngena lumur 019 757 5023. Nyalai harap keterang mengai bala kaban belayan ya enya bekaul ngau pengawak gawaian tu toka pengawak berantu niang tu suang anak anding toka apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya jadi nyak pesan kemsi diterima kami peningah lalu lengkap kita pesan berat nyalai ke sekali tu kita merindang hati baru lengkap kena lama muka gawai lagu gawai kain lengkap ke gawai lengkap kena lama lagu gawai kita ke sekali tu mendiang ke siti lagu kamayu hamad dipintok.

Ya, jadi ya peningkat kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkongsi titik agi berita tu kita agi gulai bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Ya nyap kawal ngau Bintulu maraton 2026 kedekat diatur bulan 8 ni lah ya 2008. Lalu Bintulu maraton tu lah dekat di Pasu. Okay sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tambah dekat yang kaum sidak hari menua Bukai ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak maraton tu. Nyalai Bintulu maraton 2026 tu lah PC4 kategori

Pelandak kompetitif 10 km dengan buka pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat Berengkah, Tokoh Meraton dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk megak buat Padang Bilun Lama Bintulu. Ertinya peninggal Adan Meraton Bintulu tu ialah ianya buat Padang Bilun Lama. Ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak Tokoh Meraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu Tokoh BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen Baki Menua Bintulu. Eh. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke Tokoh besar benar pengarap ke Bintulu Meraton 2026 boleh terus mengangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke Pekit Lumbak ngau main. Eh. Lalu tahu mereka Bintulu nyari siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari tuju Bintulu Meraton 2000 Bintulu Meraton diatur. Rukai 9 tahun tu acak tau kai. Rukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun dia kemarin. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda. Masuk Bintulu Meraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abah Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur ba Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak tokah siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah begulai ngau pias nembia ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak agro Aero, okay, groga. Sarawak Aero Big Day tu, okay, sebenarnya diatur di Bintulu. Tang mereka bisa diatur bandar bukai, bagi menua bukai Bintulu, Sibu, Sri Aman. Kaya ya, tang di Miri, aku di Miri, Sibu, Sri Aman. Tang di Bintulu, dekat diatur bulan 10, hilak 4 hari bulan 10, 2026, ya. Nyalai ya, lagi bisa berita kebuka itang yang tadi peningau awak kita itu nyau serkat jadi ya, sebedau ngelatai ke maca pesan lengau, pesan rindu hati kursi di kenatai kita, Pak Facebook kami lagi merina kita ngau siti lagu takut tadi kita yang belegak nak lama kan aku gawai, kita dengar lagu kain betul siti lagu hari Hailey Baduk Kiruah oh kita arti Baduk Kiruah nama yudah, yudah Baduk Kiruahnya tak penghabis hati, nada saya tinggi banyak.

Ya, baru kiruh laku ari Haili ya pendengar, lalu kita ya bisi pendengar kita ianya Eva Vincent jadi ko ya, ya bisa nyapa ba Facebook. Ari Sibujaya panas sama Ari Sibujaya ditu DJ minta putar kelas barang lagu. Gawai laki ko ya. Au terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kwang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peningau YFM Biban sama jelek ka pengawak ngagai pala kita semua. Muari di Sriaman jam kedia tu nama Mayuh Muari ko ya bo Sri Ahmad jam kedia tu sat sejam tika udah Roy Kwang tu berkongsi berita atau kenyapa bo Facebook tadi dulu jadi ya mereka selamat ikawai nuju semua pendengar YFM ya jadi Boniface EP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface tu jadi ya minta putar ke lagu Gawai Ari Ricky L Segelas Ai Gawai. Semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semenjelai ke pengawak lalu selamat di Gawai terdekat data yang kedua DJ ngau semua bala peningau YFM Bintulu. Terima kasih Ana Umpi Ena Umpi jadi selamat nyabur di Gawai terdekat data DJ minta putar ke lagu Gawai Ari Richa Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bucang pengabang kita bisi Ellie Spencer semangat dari DJ semangat dari gawai nuju ke tas bilik terima kasih kawan-kawan Ellie Spencer lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari batunia bulan pengerindu tu nyadi kuya minta tebah ke lagu Arida Crew sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Y Ayut ya lalu agai ini geiman apai laca tamang yang pu ngarap ke bisi ninga lalu pesan tujuh ngagai kaban belayan bawa sebangkui serikai maniak di berayang jelani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia baka mak ping di selulak betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngau binia Sida Spilia Stemas Ayu Bibi di Asan di Bintulu Yan Bacalai Airport Kuching Ya Ya Alexis Bicu Apai Double Line ke Baca Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal meka ngakai bro Steven Chuan Layung pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu lalu selamat hari ya kawai nyala ya kita meka bisi peningau kita ke Siti tu hari ni nunggu dulu ne macam yangnya siapa ne kebisi merik selama di gawai mereka Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah Jirum dengan merit sangan tatau ngau pesan selamat hari gawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Riz Rose minta tebak lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Riz Rose kita tebak lagu Gago ya lagu gawai Mami Nika seminanya apa selamat di gawai ku ya lalu dahnya kita bisi ke buka itu Sawang 35 kita bisi Ramli selamat di gawai daya kayu guru gerai nyamai ko Ramli ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun hai, selamat selamat petang Ramli bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ke hujan di Semerahan di Bintulu jam kedia tu aki panas-panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu mesti lagu gawai hari Karen Libau begawai kita ya. Gawai mah kita ya, hitung

gawai mekitai, gawai sambut gawai ngoti lantang ngoti kakak ne. Peninga. Ya, jadi meri selamat lemai ngagai sendi en. Jadi kuya sama jalekap ngawak DJ minta sebarang lagu gawai dikena merindang balam nyadi ipar tunggal tua ngokaban belayan ke jauh. Lalu muka ngai bala kaban Facebook ke ngelala. Selamat gawai ngagai kita semua. Catherine Robin, selamat lemai kenuan. Lalu Catherine meri selamat madah selamat jalekap ngawak serta selamat ngintori kawai. Terima kasih Genua Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang meri pesan ngatai keselamat di kawai kai kita bala peninga. Monica Maliah Bungang Ari Miri, selamat jalan ke pengawak Genua DJ. Lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai. Dituju yang ngakai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang, selamat ngalih hari di Cherry Julau, minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai, boleh tawing Maya Gawai, kena merindang menyadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, pengulu belawan Grinang, Eastern Sunai Gramung, apai amoy, apai cabuk, ngau cigu lumi, janggu cigu Moses Gangga, apai sebi, ngau cigu James, ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan, maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita, ngau pesan harap kemeruan gerai belama, nyak ke pesan hari Gramung Anil, harap ke balai ke ditujuk pesan di sini ngau pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawais mena nyapa madah selamat ngali hari piamaga ngau Jemen Lidum nyapa selamat ngali hari selamat rigawai ko ya Indai Nor selamat jalai ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngagai seduai di DJ Flo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin ndak induk babari gawai ya kena merindang semua peninga. Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu sedak ya sebilik kebang belayan di Miri, baka kebang belayan di Miri kuya, Bintulu, Serikai serta baka Kuching kau semua ting lala nga pesan harap kegerai selalu muju dalam semua pengawak lalu ngakai orang kedai saya okay, ya kebenung kerja harap ya berjimat maya ke kerja merik selamat gawai ke dekat datai lalu udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari lalu minta tebak ke lagu gawai ianya Nunu Tekura Maya Gawai dikena berindang sedaya semadi ngau semua bala kabang belayan geruk peminat Y FM Iban ngau maka bala kebukai ngau pesan selamat hari gawai ke deka datai ya. Udahnya kita bisik peningat kita buat TikTok tu ianya ETW sebenarnya apa selamat hari gawai tahun 2026 semua pihak ku yang lalu bisik mereka grind Zipeng sama jelai ke pengawak lalu mereka selamat hari gawai ke dekat datai mana hari kami Saritau kini serah tuak kini nyak. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Pudin. Selamat rikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin. Merik selamat rikawai dengan kita semua ya. Cinta Nunu. Selamat rikawai. Nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban belayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Haila 0108. Merik selamat rikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat rikawai muka genuan. Lalu pemuka Haila 0108. Merik selamat rikawai ngakai semua bala kangin tu gawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya Gawai Ari Cuyaya Matthew sama ngelih hari sama di gawai koya lalu kita bisa Indri B tu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayah nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayah ngau maka bandur bukai lagi pulang ngau kami bawang ngelah tengah riwai FM Bintulu terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai tapi jari maya gawai nah seginya nak tahu tak tapi jari maya kita ke datai nemuai bala pengabang datai orang kata nemuai atau kita datai gurang ngabang gurang tapi jari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalamak dah kita nyambut gawai. Lalu mood gawai dah bisik ya. Jadi ya selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisik nyapa. Nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisik JJ. Selamat lemai, selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff udah ngau gulai gawak minta nuju selamat gawai tuju ngakai DJ oh, terima kasih ngau bala staff ya kau udah ngau begulai gawak minta lagu gawai indai linggi selamat lemai nuju nu indai linggi jadi indai linggi beri selamat gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward musaru nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kabang belayan jauh tu ke semak bala kabang Facebook serta semua ke ngelala ngau pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua buat jalai mulai kedirik maya gawai tu ngarap ke berjimat berantau jalai manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisik Claudy W. Linang jadi selamat lemai kenuan jadi PM ke Melis Ramad Ari Kawai Clarence Midan Ari Pakan minta tebah ke lagu Ari CSM Calang terima kad gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Basibu Damia Dimiri ngau semua orang ke ngelala ya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat Ari Kawai selamat lemai ngakai Anatas Yusibat ngau meka uat-uat ke bisini ngakai kitai udahnya merik selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih si Datuk ke sinyapa Bak Tito Rodriguez Adin merik selamat ikawai ngakai apa yang indaya Bak Ulu Merurun Culau harap ke sini nga lalu Bawang Majau meka bisi nyapa Bak Tito kita merik selamat ikawai ngakai semua kita ke ngintu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu ianya ke bisik nyapa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelai ke pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai. Dikenal merindang semua bala kaban ke ngelala, kaban belayan buat semah, ngau sidai sebilik di Serikai, ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai. Ya. Udahnya bisa megak tu ianya siapa tu ni? Nunggu dulu ni. Ku medak. Higak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nuk kita bergulai buat awak ngelah tengari YFM Abin Tulu jadi kita ke bisik kena tanya ke pesan terima kasih lalu PM mereka kita ke munyik aku ke benua antirantu calai mulai kiri kini berjimat ya jadi merik selamat ngalih hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang hari Enel Vino udahnya apai lamai selamat ngalih hari selamat jelaka pengawak kuya terima kasih Dayang Jegak bisinya apa lalu meri selamat gawai ngai semua kita kengin tu ngepesan kayu guru gerai nyamai Iba Selebin toka abad dum minta tebah ke lagu gawai air mata bari gawai ari Melissa Francis di tuju ngai semua ke ngelala ngepesan selamat ari gawai Bulan Pegari selamat ngelamai DJ selamat ari gawai minta tebah ke lagu ari Ricky Anderson sepating bungai carau ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelari DJ selamat jelaka pengawak beri selamat ikawai genuan terima kasih Rini sama meka genuan selamat ikawai selamat ikawai meka ngakai Lily Anthony kebisi nyapa jadi kuya selamat ikawai nuju semua bala peninga YFM jadi nyak meh bala kebisi nanti ke pesan lelengau ngau meka pesan selamat ikawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu Ari lagu legend tu lagu evergreen nerima kad gawai nah dia tu nadai kita nerima kad gawai ya kita tekan aja telefon lalu kirim ke
banyak pesan

Ya, peningannya lagu lama kat nerima kat gawai ngoto ngalagunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prince meri selamat hari gawai kerka datai lalu pemaka cakap ngerai maya gawai gawai gawai ke ngerai ke dicakap maka selamat hari gawai.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Rontak hari-hari.
2: YFM.
3: Segulai sejalai.
4: Hey yo.

Runtang ngelari bergelar dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelar ngelari hari 26 bulan 5 2026 nyentuk dengan pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan dia dalam lebih kurang kurang seminggu dalam 5 hari 6 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai nyaudah dengan sesemak bala sida anak bala sida ucuk bisik sekedarnya tadi udah agak datai buat menua ni kelebih lagi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sudah ya laban nada nembek sekolah permisi pun udah berengkah nyentuk ngagai pun tahun bukan pun tahun nyentuk ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu okey terus berkala dengan kami bawa FM pukul 4 ngali hari tu lagi kodekan mai kita ingat ke tanduk hashtag nembek aktif serta megak merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua serai tu tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: baik nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang pun itu, ianya jadi aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita kerja rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Jerry Kamin, selamat hari gawai kau lagu Jerry Kaminnya tadi. Okay, tu berkau ngau siku lah sawak ke pembanyak ya, boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM nerima kau ngau hari Mansia Mayuh pukul kira ke pukul 5 lemai lalu datang agak andur bayarnya bayar agak sawahnya ya ke di pedak orang. Jadi sawah tu belalai ba selepak kayu ya ke lain duanya tadi yang andur orang agak rumah ni ke mana ya. Lalu sawahnya mujo ditangkap sidak APM nadai sebarang penusah jadi sawahnya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawahnya udah dianjung agak andur ya ke patut meh. Okey ni bekau ngau sawah ke mujo ditangkap Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey, dah tu lagi muka lagi main lagu-lagu gawai ke di pilih aku berindah kita semua buat sembang rentak ngadari dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku menua tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Aku Angela Anna David Langi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Kerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Lagi lagu hari ini dinamik. Selamat. Okey, selamat. Senang hati pelagawai nama lagunya tadi. Kembali lagi dituju kaki kita ke udah pelagawai buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas express ke korang lupa kolaban. Ada mesti jalan pulai ke kapit dientang. Nama-nama meh tak kena kena kita ngarau ke kita nya likun datai buat nur di dituju kita. Memang kita ke sini dengan kami buat RTM Klik. Terima kasih ya. Dengan ke RTM Klik. Kalau buat RTM Klik kita boleh dengan ke YFM 24 jam sehari mega. Okey. Tu berkawan dengan berita ke bisa nyeri di Semenanjung. Siku nembia ya ke bisa dengan orang hiking nembia Indok tu. Kemari ya di Padah Kelenyau serito di tampung baru SAR ngiga ya. Jadi SAR nya tadi pengawak sedak tu sudah bertemu ke nembia Indok tu tadi. Kira ke pukul 12 tengah hari tadi. Jadi ia tu ditemu kira 500 meter arindor ya ke penudi di Pedak. Lalu 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian tau ke dua orang ke ngengkah ke pengawal SAR nya tadi. Okey. Lalu pemega raban SAR kira ke ngambil awak 20 minit mai niang nya tadi pansut dari Nur hiking nya tadi. Jadi induk tu bawa berita tu daripada ke Tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ya ke Nurun Bukit ngau sidak ya sebiliknya tadi. Lalu ya nya tadi daripada ke bawa berita tu Nurun Kediri laban ke Kak Tumu. Laban ya tu tadi nak tan angat serta lelak. Jadi nyak mai tengah hujung nyak tadi nak bergolai ngau raban ke bukai. Nyak berita ke bisi nyadi di Semenanjung. Okey, Covalent sekali tu. Lagu ya udah nasib tua.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: klub aku, klub ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Mainai aku balan tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Sino na ulit pulai gawai lagu hari JSM Jalan Gawaga Galang Tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei yang nama atau ke kabli maya gawai tu lah ni. Siti hari ya ianya buah semangka. Buah semangka, watermelon lah, kurang putih. Jadi, buah semangka tu, ya tu tadi mana ke pengerai tungkol hati kita. Serta mega ya mat. Tu tadi mayu air antik mayu air kira ke mana banyak banyak tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nya ya ke pemanah buah semangka tadi lalu Siti hari pemanah ya ke buka ya nya mana ke kulit ngam mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka nya tadi atau ke meli lawak-lawak buka nya tadi tang sayur ngam buahnya tut di engkah ke kita emeh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke belen cukup bagi yang utai an yang terdaging aja ne okey dia berkawangau pemakai mai ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu okey udah tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik jari maya gawai.

0: Di CSP Global dalam telepon ni, Mek.
1: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah.
2: Apuah.
0: Nyamai amai mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant orang kau kebuka. Itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung kau pelajar tim mana. Ada minta kluri kena ada 5-29-5-2026 atau kau peminta boleh kena taik ke bak website http like www.yayasansarawak.org.my. Kau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma.
3: Selamat hari gawai, nuju balak kita kebisi dua di ruai. Hai, aku Alam Suwata, ngapulah tau aku kamar. Selamat hari gawai dengan semua kita kenyambut hari gawai, terutama sekali dengan kita kebangsa Dayak. Dari pesan aku nuju semua lebih pulang gawai tau. Cuba terima main ke mana ya. Anang hirup main terima, nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

0: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku beranda kau temuai ke bisik dekat beranda kau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda kau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat meda kini kamal orang ke atau ketemuai ke kau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari. Selamat lemai dengan Genong Cassandra.
1: Hello, selamat ngali hari mega.
0: Cassandra non di ni dia tu dekas.
1: Mbak Sibu.
0: Sibu. Awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
1: Aku sebenarnya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi dengan aku belajar ngambil lesen bersibu.
0: Jadi nuan tu sarinya nampak belajar di Kuchen itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar nih, Kes.
1: Ya, temu dah.
0: Dah berasa. Jadi, tentu belum peninggal tu tadi ke temu nama tak ke dambik ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan, Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi awak ke Nuan Pu meh amadah diri empu pendata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amaya Nuan belajar tu ke Sandra.
1: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
0: Jadi ni pengalaman Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
1: Aku belajar pengalaman 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengnya habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi bulan Februari.
0: Okay. Ini ke 4 tahun eh. 4 tahun?
1: Oh. 3 tahun total.
0: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi ku, aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosok sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUMNAM lalu ngisi UPU, aku milih kosok sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran tu kes. Namun kini utai kenari ati Nuan kini?
1: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
1: Ya.
0: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak dambik Nuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Pilihan kedua main reti tadi dah
1: pendidikan. Ya, pilihan kedua.
0: Nanti ke berapa itu pilihan dan nanti ke ada pun pelajar tu sarjana deh.
1: Mayu direk pilihannya.
0: Oh, jadi duit itu nang sikit ya kenikah nang narik hati nua nama mat betul na.
1: Oh, pilihan teratas.
0: Jadi bok bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar gak na?
1: Ya, mujur.
0: Oh, jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuampu buat ati nari ati nuampu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
0: Mm-mm. Nah, segi hari ni mampu kah kau?
1: Oh, iya, iya. Hari hati aku mampu mengambil bidang tu. Mm. Tapi aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Oh, rindu gawak ba upi-upi ya sebekan eh?
1: Oh, iya, iya.
0: Oh, okay, tu berkawal dengan Nuan ke belajar subak tu nakes ba Nuan ke ngambil yang nak ngambil kurs sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang Nuan ke belajar nya ke 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan eh? Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke Nuan buat kos tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayu jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Hmm. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagi ku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya. Yeah.
0: Oh, hari ni ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ni. Oh, okay, okay. Jadi pendingan udah tu lagi kami dua nampur randau kami dua kujung kagi tunggu tu dulu untuk Cassandra baik pendingan berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita awak rentang lain hari lebih lagi bapa gerai hashtag nambil aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
1: Okay.
0: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nambah Aktif YFM.

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadat.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai, Larry.
6: Mun

0: riak sebab ia seminar dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
3: Hashtag Nembia Aktif.
4: But why FM?
5: Ya, hashtag Nembia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
6: Ya.
5: Ya, okey. Tu laban nanti belum ingat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi itu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke skuman wang ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambil bidang sains pentadbiran tu tadi.
6: Bagi aku pemak ke nombor satu ianya duit leban leban ke ukai data dari keluarga bisik penatai pemisik jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah leban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empu perlu ngatur duit nyangga mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ngau ujian, lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana, awak ke uliah, awak ke kita uliah, magi masanya untuk belajar ngau ngaga activity bukai.
5: Jadi hanya duit tip pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
6: Oh.
5: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal munyi kedua tadi hari suku belanja tadi. Jadi skuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke bekeni?
6: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
5: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisi hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayan ke belajar tu harinya.
6: Sokong bukan hari apa inai dari empu ngau bala menyadik sampai mari belanja tiap bulan.
5: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
6: Ya di asrama. Asrama disediakan.
5: Sekumbang hari SEM 1 nyentuk temu belajar ya?
6: Masa SEM akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari SEM 1 sampai SEM 4 je. Adanya SEM 5, SEM 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
5: Nyameh Siti Ali penanggul ke ke Siti aja sebut tadi duit tik penanggul yang tadi ba suka belanja kau ba atur cara nak ngatur masa nan tadi main belajar enggak aktiviti buka ne.
6: Ya.
5: Jadi laban nu madah nya Siti Ali penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar ngai aktiviti bukai bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
6: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumu bakal contoh ya dianjung minggu depan jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru ku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting ge. Ku ngadu pengawak ke lebih penting dulu. Hmm. Berbanding ngau benda lain.
5: Hmm. Oh, maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nua rindu belajar berkumpulan.
6: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Tek contoh bakal subjeknya susah, jadi kami berkumpul bak sitin dulu. Lalu kami tadi sama-sama mere pendapat ngagai pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nya bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kene ke
5: berkongsi
6: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikak belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebeda ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
5: Jadi habisi maya no belajar rindu belajar kiri ng habisi maya kita bergulai berapan belajar bergulai banyak nanti tadi nak
6: ya
5: nanti apa nuan tadi ni nyamai lagi deh dua-dua
6: dua-dua hanya belak nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
5: gak ada
6: orang
5: bukai. Awak dah amat lepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
6: Kak
5: nemu gak kena ke penemu orang bukai kena. Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
6: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia leban bisik penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisik boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
5: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa soalan ni?
6: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan ba dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem nyanya aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
5: Oh, kira ke aktif direk gak nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
6: Nak gentu.
5: Nak gentu.
6: Nak.
5: Nanti ditih kata
6: padan tak ada. Nak orang bukai.
5: Oh. Kira ari ari kena dai bisi menyerti.
6: Oh ya ya.
5: Okey, guys tu tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kagi berandau berkawul ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawul ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary ne guys. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBative WFM.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sigulai sejalai.
2: Matang ai tinu macam-macam lagu.

0: segulai sejalan.
1: Aram rangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada ini, bisa isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rap.
1: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar, kena-kena sikut lelaki ku baru tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
1: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung dengar
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Hagi berulang aku baru selipun Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke BC diatur ya pelawa aku ke BC di Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke BC di Paswak ya munyi kuya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tak ada nakas.
3: Boleh lah
2: aku iaitu ngai hari temu ramai pengawal ke dia pasuk ya pelabak aku tu kena ke kes
3: nak.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasuk anuan about university about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti nuan ke kalau dia pasuk nuan mayanan lagi sekolah about primary dengan secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke kau jadi sing hari ke sekolah mayanya kini
3: bisa juga ke dekat ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Betul gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah. Kalau agak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh umur?
3: Nadai.
2: Oh, kira ke bisik ngau ngeroh kai bimbing banyak ne?
3: Au, ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Sebenarnya masa aku sekolah menengah, palak mega ngau wakil sukan dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyau macam malas ngau orang bersukan
2: atau kenyok kita kini. Nanti nak ajak kes. Jadi nanti sukanya kurang buat kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau mega ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar?
3: Nak.
2: Mendak ke bakar belagu, mendak ke choir lu belagu, kumpulan nama belagu nak kes?
3: Nak, lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah mega kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Salah gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Dan aktiviti bukai main-main baka main badminton misik gak. Enya ajaklah seingat ko. Bisik gak aktiviti bukai cuma kurang ingat laban utainya udah lama main.
2: Jadi ba university tu tadi nada yang aktiviti sukan bekerja lagi nan nang
3: nada
2: nang fokus ke belajar aja eh.
3: Ya fokus ku masa ba you nya memang untuk study jalan aku bagi aku nak mampu kak membahagikan masa main ngau belajar ngau mayu assignment bukai ngau exam ke kak datai
2: amat ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh.
3: Ya.
2: Jadi munyi ko di padah non tadi non amaya sekolah non segi aktif non aktivitinya maja besai nya kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi nanti nuan uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke nan asal lagi tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebenar tu.
3: Nyesalnya sige bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya mana gaya lah kita nitih ke ya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
2: Oh, banyak mai tadi nanti tanya nang sikit ke engkau mai hagi mai aktiviti kebukai kelimpa hari nang ya belajar aja ne.
3: Nah ya, disiaga saya nasa mimit.
2: Okay, kes. Jadi, no mana no dah temuk belajar pe lama tu, dah bulan dua tu tadi ne. Jadi dia tu apa kini ke nuan kini ke abisai kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu.
3: Setakat tu nadai, tapi pada masa akan datang cikgu tak ngiga pengawal kena. Kena dirimpu meh, ngau kena family, kena support dirimpu.
2: Jadi dia tu benar nanti tak ke benar nguji-nguji ngiga pengawak reti tu dia tu.
3: Ya. Bisik nguji ngiga pengawak.
2: Dini bawa company sekali ke go perintah.
3: Dua-duanya aku bisik nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban niti rezeki mega.
2: Aman. Atang nanti diberi peluang no rindu agi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
3: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik ngelebih empu ngau belak bisik pengurang empu. Bendanya niti niti individunya empu perspektif. Entah ya rasa company untuk mana ge. Ulah ge yang milih company yang entah ya rasa soal kerajaan untuk mana ge. Ulah ge yang milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke ulah ku.
2: Arti nuan nak milih meh arti nuan kau gaw company sekali ke gaw perintah. Asal bisi pegawai ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya neh.
3: Ya, betul.
2: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau aku about sama kini ke about sibu dia kini about kucing itu dah bisa minta?
3: Bisa minta area aku minta dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
2: Kediri
3: uji cabarannya.
2: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan neka nombor tiga nak neka tuai gali nuan dua ikutnya udah gawak atau udah gawak mana dua-dua gawak ni
3: ya
2: di Sarawak di tu
3: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi gari kami.
2: Sampai kau dia minta tadi. Oh, pia. Sedak ya. Kedi ke di kucing itu sedak ya, guys?
3: Okay. Ba muka ngau ba miri.
2: Ndak sama ndur gaknya ne. Senang. Nak ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
3: Ya, betul.
2: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti bunyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dondok ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kak kenal tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dambik nuan ne. Jadi cikgu aja.
3: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gig dipelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek buka itu ngayat hati aku bakal tidak moral ngau pendidikan jasmani.
2: Sikit udah bisa berarti ke kos tu masa pada tu ne?
3: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
2: Ini nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Ya. Sagi umur ke cukup tu deh.
3: Ya.
2: Lagi boleh nampak pelajar ni kes. Oh, jadi tu hanya kau datang buat pengujung randau tu kes. Oh, jadi sebedau tu pengujung ke randau tu kau nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
3: Okay, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak kelebih lagi untuk belajar tu enak. Ke pertama, dia empu meh laban entik kita entik hati kita nak cekal nak tan ngeja pengawaknya. Kita sigi nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh saja orang bisi merek cakup perancang dan kita nak menerapkan bendanya dalam diri kita sigi nya nyadi. Udahnya orang ke merancang ku mega apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban aku je ke dikarap ke antara kami menjadi.
2: Jajak ne?
3: Ya.
2: Oh, akhirnya di hacker penudi tu guys. Nama kiri pergerak tinuan ngagai nembiak rebak dia tu guys.
3: Pengarap hatiku ngagai orang ke rebak baru dia tu tidak patut patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngagai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembia ulil minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah keuangan masalah duitnya ukai tu nanggul mai dia tu so ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu kekal kita empu artinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
2: Okay, terima kasih Hanganwa Cassandra. Lepas dah halimpah merandau dengan aku buat program hashtag nombor aktif tu ke. Sarap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
3: Okay.
2: Dah tu elok mau dah boleh pengawal madah direk kan eh.
3: Alright.
2: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
3: Amin.
2: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke Nomujo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke Bukai Cassandra.
3: Okay, thank you.
2: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranda dengan aku buat program hashtag yang lebih aktif yang nyak Cassandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UITM terus boleh dengan kami buat hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu jadi buat awak ke Bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke Bukai buat program hashtag nombor aktif lagu duitnya lagu ke kena ngujung ke hashtag nombor aktif lagu hari Dana Sini Isi Atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur. Stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat. Kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Dari tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Rob air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

Masampika semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

Terima kasih lagi berkulai dengan kami bahawa YFM sekulai sejalan dengan kita ungkup sarito lagi megak berentak dengan lehari jam ke peludi kita berkulai berentak dengan lehari sarito ianya dengan lehari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke minat member kita bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi itu ngujung ke Kuching City FC ini tadi bisa lisen dekat pemain Pekan Main Bol peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC itu dekat berpikir Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke musim 2026-2027. Jadi inti nada lisen untuk pedis Kuching City FC dekat bermain melawan tim bukai bah Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlawan dengan Kuching City FC bah ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC mujur serta nyurut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain bah ACL 2 yang hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Shenhua, Australia Hyderabad United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah. Hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau mega hari Kuwait. Okey, nya tim ke dekat berlawan ba ACL 2. Jadi ngaruh ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merenang kita ke skeleto. Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku, ya, dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita, lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah, aku dah digumpuru. Jadi ke pemerintahan kita ke minggu tu. Bahawa dah sedia kita, nanti kita sudah sedia, ramai kita yang mansang lagi. Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu, dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah, hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuan rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu peningal. Ngenang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih ke balan nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayak kenyak kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu. Arindo ke dokumai Zijiang di China peningal. Nau aku buah aku kena ketawa. Nadai nal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja. Bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita. Ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 lah orang ke interviewnya tadi nolak ya ngan rima ya. Di rijik mempunyai kejakut kita bakal kayu rijik deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia dan di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Pasai gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito. Ko belakaban ne pedingau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu de peda de dengar kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujo mejang, boleh kerja ada din. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama mejang, kuinai peningau. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengharap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningal interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih agak tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisik ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali gede rijia nama masalah tu jadi nyak mentari peningau ya ketegal gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kabane kabane ke sino main medak ya nyak tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah getudah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kena tanya bela pemberitanya yang medak. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringatnya lagi. Aku dah medah gambar tu. Benar aku macam Leman Berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Muah ya tu tadi segi empat peningan mu kita maka kutaknya. Maka kutak kasut kena beri tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kaya seminak berdengerinya. Bak menua sedap dia denzang tu dekat ngau korangnya tadi. Maka muah kerak. Laban muah ke bersegi. Maka muah kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke the interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke mekerupun. Nyuk kita getar peningan.
nyo lembut tulang, nyo kurus teratuai, jarang makai. Laban nama ke buah, duit ke de bekal hari menua yang tadi nyo dah habis. De kena beli ke pemakai, de kena ngiga kerjaan tebiuk ya, tebiuk kita, tambang taksi ya, tambang bas. Nyo nak utai game tu dah tuai. Jadi yang ada tadi, minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja, nak kisah ku gaji, janji fisik kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahe, bakal ku tak akan suat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Bado genang ya. Kita ingin nang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedis dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kok kita enggak? Dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikok lelaki bernama Tommy Hughes. Kalau ya yang tadi peninggal udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nggak, kapan suat? Nggak. Kengujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki kutu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedaknya tadinya meluat lekat mata. Ketegal ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya kepada beli. Angin ahmar kena strok. Alu dah baik ke hospital ke peninggal. Lebuah duto ngeciak, ngat duto madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ko ka madah ko duto nama pun kena strok. Ko bini nanya ko duto. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Au piak kok bini ya. Uleh gerai dutua, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Anak saya sebarang, au Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang. Lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama teh pedak dia deh. Kok bini bisik tepe peti atau pedak dia. Nak lain maka bisik numbur, bisik tertulis-tulis teh pedak ku tu. Nyanyin gama burung keingat bapun kayu nyanyo bisik. Uteh tulis-tulis bisik numbur. Aku yang mana gama teh kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh, nuan tuk ngigau nuan tuk. Ku bini pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay, cuntiang apa nya? Tersegi deh gagak, mana deh cat, mana mana, bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak. Dedro ya mana hotel gagak kau ngujuang bini terinan tu rindu nama ulah de tu tak nyelai orang bukai kerja de tak gila nyunting utai bakan mia ke bini ngai nyadi nyaja utai temu utai de kerindu ko ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan begolai ngoya bini pun meninggal ke ya tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawat ayah ni kudik meh dia ngai boleh ngaku ndak gak ku aku kok ngelukis saja gagak gambar mana tu maka cecunti yang tai mana-mana tak ada gagak ya de color mana-mana ha jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok ha? Lebuah ya ke bepersa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah de dian kira munyi jakuk tundik kita ya. Bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ah ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat eh mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya ke bola ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sudah bekal ya ke ngidap sakit riman nyak tadi kisah penghidup lelaki
ke Tegal ke Birak Sendat kena strok ke ujung ke Lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalulan dia ngelukis utai ngala utai ha nyamuk tak kenyadi peninga. Terima kasih ngagai unggal Bell EL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikiruam ke cerita dari benua Jerman ha duduk jenuh kita kunusi ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang jalai jam jalai sekuat oh dini dini di top di Sarawak di top anang umai nak yang kuang aku di miri jam di Bentulu jam di Selangau jam mimit mimit adi sibu jam mayuah mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini sama Rinda taman Belian belian stabil yang guna stabil semua dia tahu nan sigi jam megang jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam napa ya kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngena motosikal nanti ke semak tadi ngena bisikal nanti semak mamai jalan kaki jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki itu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menganurun bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekerja masuk bulan siti. Nyo nak boleh main kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nya mai kau kena bas kau ya. Nama di depan bas. Mai Benjamin. Nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tangnya amat tadi ke Tegal jalan kelalu sekuat. Jam punya kau kita ya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya nyu mayuah ke orang berundiang yang peningan nyamai kau kena bersikal dia beli bersikal alung ngena bersikal main nurun kerja nyamai main ya tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngena bersikal pedaknya berkedua-dua segorang hari belakang nitiah ke yang ngena bersikal nyu jem baru gak jalai akai pedih nanti Benjamin tu sandal ke dua betul berketuk ku ya berkeni macara tu jadi maya nyak peningai ya dua-dua batisi sungai dua-dua batisi sungai jadi sungai kedua dua-dua tu ya bernama sungai Isar di Munich dedian ya dua-dua badia seraya ke beberati ku tejem keni makutuk kat nurun kerja ngena kereta kiri nak uliah ngena bas tu sah ngena bersikal pun orang maiwa berkeni kap jalan kaki pemadiri gitu nyupu peluan rusan datai dupis ku ya peninga seraya ke bejakuk seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuah ke meda bala serati bala itiat menom main dia apa nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai ni ku ya amai-amai dia beli baju kena orang nyemerai peninga dia beri siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peninga nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli yang tadi ada kena air baju terjun ke sungai yang peninga sungai Isar yang tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilik lalu datai bapeng kalan nak jauh hari upis dia datai dia dian ya nikai lalu bertukar gari datai dia pihak punya main dah agak berketuk ke 20 minit aja hari rumah hanya peningal tanya mata tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut kegujuan ke sungai Isarnya tadi ya ke abad Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak yang beranyut semua beranyut ngoyak macam-macam tekenya ni nanti cara langitnya jam kaki kusuang berkenina ilak ngika cerita ya nya mencerita ke dua ke dikirim ke Bell EL Larry 100. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuh nak lemak au dah lagu telgi bisik duit teman berita ngantik kita temu baru kita udah tahu au.

Mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh nikik pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din, udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawa. Ia minta nikik pangkat nare jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas nya reti ya. Dipinta ya, berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikik pangkat mimit metuan pamam. Kena nambah ke gaji. Ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Berketuk ayah. Kau ingin menar ke nuan tang. Kau nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun kawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikik pangkat. Nang lagi nuan tu baru 10 tahun kawak di tu. Nanti bisik jadi kila ilah gau. Kok ketua itu peningah. Puh pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia. Bandua residak ke kawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV. Kinding-kinding. Ngesan gilin minyak. Gilin binjin ke tadi. Lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawa upis bilik upis bosnya tadi lalu tunung kenapa pukul 6 lemai tadi hari kesamanya udah bekau di tunung ya ya nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia nak nunggu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tu madah ke diri ngagi bosnya pernah ada bos angus upis dia laban dia ngai nikik ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka jangan bejak ulam titu ak pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia lagi upias lama degaga ari kayuk. Nasigi kayuk ke kerik-kering. Tok ngujuang ke ya tadi peninga de temu orang polis sigi nemu laban gamar CCTV udah de temu orang de. Tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi de pedak orang. Tok ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, bukan dikati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mencang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya dom dines hari kucing gitu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedin. Pulau tu nak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisik sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benar ngigak cikgu. Siapa cikgu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi. Alaban dia cikgunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 tahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang luarnya megak bak pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi gimayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sigi jarang dapat di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dia pedak rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sigi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah ini nungi gak lagi api air semua sekolah megang tanggung
Gaji RM320,000 setahun. Hanya apa tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu benong juga cigo. Cigo sidak dia ya ke pincin nalama agak bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke sikuk cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asik, rada dia tau. Maka ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai dia peda. Nyadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri bersaya terima kasih agak kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M. Y-F-M.

0: Radio Kebiridan kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah ti driba tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brake dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dengan terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Okey, lagu ke terbaik yang dipilih kami ungkap ya, Sedang Lemai. Sehari itu ya, 26 hari bulan 5 2026, kena ke lemai hari 2, 3 jam di konti engkau. Itu dapangan DJ MA tahu ke TU ya, di Bandara Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita akan dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu. Bakal selamat moga ninti yang hari 2 Sedang Lemai. Urungi pukul 6.15 lagi ya. Mai kita sama mendiang ke Hello Why Miri Bulenggau Kaban aku Bana Jimbat Nangkan ke tu lagi ya. Okey, pukul 6.35 menatai ke pesan ke BCD. Terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah adakah berengkah mulai ke diri ya. Tebal lagi pagilah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya travelling ya. Agar ke program memegat terang di dinga bala kita dalam perengkah pengangkut anang main handphone anang lalik lebuah kita ke derba ya. Udah berdekat lagu Joshua George Aum Arigawai. Kita terbang ya guys Miri. Ningat ke Hello Why Miri. Nangkan katul lagi.

0: aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berarti ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agak batikas di ngirau kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau keraban penderit adat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Chin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Ia masuk kejakunya pengudah berjadi kimpin pengelikun jalai alun berserimai ngau hari gawai dayak 2026 di Kasmiri Bak Syar Permajaya kena hari 1-25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri henti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun siti nyin kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di Naban Kenyawa Mega nambah hari 14 ngaga 19 itik kes. Lima kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna jalan alun ngambil kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu jadi berserimai ngau gawai dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni bisa ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sidak bising ngatur program ni tidakun sepenyawa 1 km. Pukul 6 lemainya sidak nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai dayak rumah libau 2026 ti dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat ricah lagi berperindah ngau rim cana. Kelimparnya mega sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak mit ngau mayu lagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 bersemai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibung ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujo mai pulai price duit RM3,000 disempulang ke certificate trophy ngau segempur bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026 dempu Vivian Sharon Dunisaga nerima price RM2,500 disempulang ke certificate trophy ngau segempur bungai. Lalu Selinggar Matahari dempu Florence Cynthia Jackson tenerima price RM2,000 disempulang ke certificate trophy ngau segempur bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Price-nya disuat sapit Menteri Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah Repikir Kumang Komiti Pengatur megabis senyua ke insentif khas ngagian biak ke boleh pemutus persa di Nyulut ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudi kita kulu lagi ngagai long lama ya. Nyadi pengerami main asa baram 2026 tau ke BCF ti keterubah diatur mulcur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminarnya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram temega mereka awak ngage temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat mainasa ngebudaya etnik di kanan menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asa menua tu, kelebih lagi baraban dan biak rebak baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepemanjai pengeraminya nyengkaun pekit powerboard, datun julut, tandak solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat meda mayu hagi kandang menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cermin lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubatu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23,005 tu tadi ba bana baru Permajaya Miri. Nyadi pengerami itu kai semina nyadi pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi ti cukup besar ngagai community. Jadi report ke pemadu baru berkawal dengan penyampau temuai ke datai nyentuk ngagai hari ke penudi ya 24,005 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengerai Malaysia Mayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato' Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngulok pengerami itu ianya Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak lalu pihak mega Adam Yee Siu Seng Dato' Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazal ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempur ba sitip pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato' Dr. Penguang Manggia minta Dato' Bana Miri Adam Yee Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawannya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujung ke Hello Wai Miri kita ke lemah itu peninga. Jadi ngoto boleh baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz. YFM
3: untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, balik kita ke baru mungkin ke radio dengan kami ke lemai itu sada lemai. Okey, terus bila kita ngelagori datang darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita Ndun. Ya, kebenung berapi badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngejau Joy Simenti ngau lagu ya gawai ngeratan jeman. Ngau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, yeah, balik kita ke benar barang tak jalan. Okey, ni nemung kanya nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke derba melebuh ke nurun kawak lemai tadi. Ya, jalan kita hari Kuching mansang ke kota Semarahan tau ke menua tunggak ke desa ilmu segi. Ya, benung panjai kereta ke berbaris berdedat. Ya, jadi mal bagi kita ke derba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke disada sawah band. Ngau lagu sedaya serah gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami berenggat ke terubah tuan. Datang hari Anul Linang Lo pesan pemati. Madah ke apa yang Lo Singka tahu ke kedua balik nama Singka anak Abi sudah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi di Hospital Besar di Sarawak pesan di 7 ngangkai kapal belayan di Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin Gau di Jumbit Gau semua bala kita kenglala niang apa itu niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu bak rumah kenyungan Undup Batu Lintang lalu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi pagilah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mega datari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari niang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam enyaba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari empat pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru kampung Semawang kampung Sebayur kampung Soh kampung Mangkak kampung Segitin gau bala isannya bak rumah lindung di Engkudu atas Ratu Dedin gau semua bala kita kenglala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu bak kampung Pelai di Kota Semarahan kali penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umurnya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evander dan umurnya 017-80842-03 ngalih ngagai pesan ngetang sulit datari ancak anak nudung madah ke menyadi ia hanya laki ensuna anak Garrett hanya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengangkata sulit tu hari 3 nguan ulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetah sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu air majau sekayu air mujung di di paku di Bali ngau bala di semanjai air batang rajang ngau di pasar kapit ngau semua bala kita kenglala niang menyadi itu inya laki ensuna anak Garrett inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesil lagi pengawak ngata sulit itu tau telefon ngagai ancak ngana lumurnya 013760458 tau ke telefon ngagai anau 011-250-60690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tuan rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak C di Undup Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau Kaung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau C Menalang Asau bala di Lubuk Ju di Entawa Nyelam Engkau Ramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph anak Empul dengan lumur 019-8197-963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca dengan lumur 013-573-3476 ngalih ngagai pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal berantu tu datai hari Seman anak Anyang Nesau bala kabang belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur bak rumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5 kena ke hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di Semanjai Jalai Batu Lintang di Undup di Sengelau San Rabah San Kemantan San Ucap Undup
Lepung Simpai ngau bala di Seremat. Bala kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang penerang ke sili atau telefon nak lumur tu. Telefon ngagai seman anak anyang enya lumur ya 013-317-7820. Kesurat tu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidat serumah. Okey, nesau kabar belayan kenalan niang Julian anak berdindang tau ke apai janggu niang tinggi anak ujang tau ke apai David ngau niang baju anak angki yang tau ke indai sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5 ianya berengkar pukul 2 ngali hari diatur ba rumah cuak anak berdindang munggu sikup di sungai Sebakuang di muka kalau penerang ke siap kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngenal umur ya 01039-99535 tahu ke Jaifer tahu ke Indai Jangguak angin lumur ya 011-1476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu disada Fadia Line Leo Tebak Ensiban.

0: di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6:49 lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Data dari Maxwell Balang ngari ke Petunggal ya, nari Carl Deni mada ke pengawal ngata sulit lalu berantu ke Niang Apai. Sidaya Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan. Ngata sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang tu, bala kebablayan di Batang Dijah, Batang Bawah di Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Bejait di Kenawit Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam di Brunei Ngau di Semanjai Jalai di Jih Ngau Maga, Bala Kedak Kediau di Bayan Muka, Bala Kebablayan di Sibu Bintulu Miri Kucing Ngau semua bila kita ke diau di Semanjai Jalai Muka Ngau kena boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta datai ngagai pengangkata sulit Ngau berantu tu ianya Niang Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pesan berantu ketiga datari benat madah ke pengawak berantu Niang Apai ya, ianya ex tuan rumah Udi yang anak nyala Niang Jai anak Udiang tau ke Indai Sintan serta Niang Christina Silong anak Cubo tau ke anak Nangku. Pesan ditujukan semua kebablayan kita ke diau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Francis, rumah Asun, rumah Langgi Batang Lasi, Sejugam, Bala Dinyala, Buku di Wak Ngau di Pakan, Ngau kita ke diau di Semanjai, Jalai KJD Julau, Asan Nunggang, Merurun, Ngau semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang. Pengawal berantu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026. Terang ke silia tau telefon ngagai benut kena umur ya 019-340-6067 tau ke nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak gawai antu Niang Apai sidaya Tusung Anak Anding tau ke Apai Buyo pengawak diatur barumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam pesan dituju ngagai kebablayan ke diau barumah Petrus Anis, rumah Benifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igeng, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, Bala di Rumah Sulaka Kerapak di Selalang, Bala di Rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, Rumah Munan Entabai, Bala di Rumah Ancal, Rumah Dadat, Rumah Buan, Rumah Mary, di KJD Ngau Rumah Ajang di Sungai Setabar, Ngau kita ke ngelala Niang tu dipinta sama Datai Magang Penerang Kesilik, tau telefon ngagai Andrew Tusung, ayahnya anak Niang tu guna lumur ya 019-757-5023. Setiap pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datai Ari Thomas anak gajah sebilik pengawak gawai hantu ianya Niang Indai sidaya Prida anak ni atau ke Indai Tul pengawak diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawak diatur bak rumah gawung di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan Tuah Dipidai Berjahit Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Aman Lipus Rantau Kemedian di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala Niang tu hanya Niang Prida anak niat tau ke Indai Tul dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tang tu agi mulia kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 bulan 5 tahun 2026 Isna Nala Terpujuah.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah serawapan masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Nyamai amai mentipi ya.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up kawak P ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, Pak Program Araman Sayang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo-Upis Petanam Sarawak. Jadi, Pak Program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai kita dengan kerana aku dengan sikap usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina Pantuk Seri Aman. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Araman Sang. Ulian nuan berkongsi engau bala peninggal kita dalam program Araman Sang ke sekali itu berkenai nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tanam sayur alih-alih maya sekali pujang ke dia tanam sayur. Itu Mama bisa nak aku bisa 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nanti itu mayu aku guna kuli. Jadi dua sali cangkos 5 asel, 2 hari dah 10 asel pakuan sayurnya. Setiap tu hari di cangkos dah berapa banyak. Dia akan sayur sikit ulang kat makai balik setiap hari.
6: Yang main ke mata kadia ada ulang tarik ya Encik Leo. Nak ke dato ulah dewan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan tanam sayur.
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Aku tanam sayur tu sambung-sambung laban bisa tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Eh, enam bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di tanam
7: nuannya? Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Yang ni kepala yang mayu lagi lah di tanam nuan.
7: Kurang lebih. Sabi dekat mayu lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Setiap hari keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putui lah.
6: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek tanam sayur tu tadi tok sekali ditanam nuan tadi sayur nama tadi lagi ulian nuan madah ke bala peninggal kita eh?
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula sambung-sambung ngau tambah sayur pukai.
6: Maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan Jadi Maya atur pengawal dekat dia duluan Maya ngatur ke projek tu bak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia du atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur atau
7: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Kegai kubur sayur ada lama tumbai. Ali nanti mereka panai kan? Banyak lumpur mai kejar sayur tu.
6: Ni Maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Ni dia sayur. Tapi kan sapi timun, tolau boleh ngambil lumai. Letak tak nanti boleh ngambil lumai. Kan ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadi nanya bekal ke sayur ke diambil nuan lemai bekal lemai saritonya. Lalu disimpan non dulu lah. Nanti kan jualnya hari.
7: Pagi lah baru jual. Tancah ikat dulu.
6: Oh, tancah ikat
7: non. Kalumai.
6: Oh, sayur teh nama ke ambil nuan pagi. Ya?
7: Sebenarnya letak aja.
6: Retak aja kebukanya aja lah kan ambil sehari sebenar dengan jong jual ke pasar.
7: Ya kan tips ngambil palu ni teh pelaku sayur ku lah ti laku sayur ku laku beli orang ngambil palu ngan jong palu.
6: Aku ngan jong ke pasar takut bisa orang ngambil kita.
7: Aku ngan jong ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku nak dapat ke ada boleh jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
6: Baik kok orang awak ngono ada tau.
7: Kadang sikup kadang duit kok.
6: Pilihan nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenak nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur tu.
7: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayur sekali kena setahun sekali. Ini beli baru kula lebih bakal macam racun tumput, racun pangau, igit sayur tai macam-macam lah. Kula lebih lebih 10,000 lah setahun.
6: 10,000 setahun.
7: Lebih 10,000.
6: Kata yang tadi nuan tu tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali.
7: Beli mayur sekali.
6: Beli mayur sekali. So, padah akhirnya bila peningan kita berampau penyampau baja ke dia beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni, 30 kuni kena ya. Bakal racun. Racun pancet rumputnya bapak pu. Bapak kirim sayanya akhirnya ya. Dapat beli mayur mula ke. Nanti beli mimiat-mimiat.
6: Nanya ya ke nyanya deh bakal ke benih sayur nuanya.
7: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lepas tanya kajai ada emak makan mayur ku beli. Beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Lepas kan lupa tahun kan nama kita ada nombor. Dan saya tak beli mayur sekali.
6: Tapi tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur ke berjalan ke projek nanam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi buka baja buka racunnya ya tadi nak
7: campur sekali campur sekali lebih 10,000
6: ini nuan lain nuan belinya lah
7: kadang selian kadang sediaman ini murah dia mai beli.
6: Jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjong itu
7: ada kumpulan kumpul baik mutu ken beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitiah jenis ke diulih hari hasil projek nanam sayur bakal ke diadunuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi dulu guna ikat ya ikatnya tadi berapa skala ah?
7: Sikat 3 ringgit.
6: Sikat 3.
7: Bakal timun bakal sapi kacang leo letak dan timun dan 3 ringgit sikat anunya tola 5 ringgit kita lupa sayur mayur tadi nak 5 jenis 6 jenis itu main jual tetap hari
6: So, buka contoh nuan tadi nyur tanya tadi sikat dia 3 ringgit berapa ikat dia jual selalu dia anjur nuan ke dan nyur nuan berpasarnya ke dia jual nuan
7: dia bakal putus-putus tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tolak lebih 30 ikat kena kacang liau bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih dia kan lebih setelah terikatnya dah setelah terikat dah tiga lah tu lupa sayur mayur ke kan nganjong.
6: Jadi nak ke dia tahu sikit dalam sehari tadi dalam 30 lagi 40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya. Tahun Celio bukan hanya nuan, nama antara Banto ya ke bisa dipinta ngengau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu.
7: 2003 bisa beli sih
6: dah. 2003.
7: Macam 15 Papa kuni nanti ingat bisa 20 kuni ya kaku. Macam 15 2 ply 7 ply bisa meh. Iki sayur iki timun iki telung Cina sabi mane. Banyak lacun lacun pangau lacun umpat umput bisa meh. Iki majai ya majai kena pancis sayur ya bisa meh. Ukurnya asaiku 5,000 lebih beli sida. Nolong sida.
6: Ari UPS tanam Panto.
7: Dia kecap Panto.
6: Panto ni tahu. Kena ke tahun 2023 tadi ya Encik Leo. Artinya tadi kira macam nyamai nolong Panto dua dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur tu lah ya. Tak ke segala ke Panto ke dipadan Panto tadi. Kau dah diberi sida UPS tanam Panto itu tadi ya Encik Leo. Dan Tuan tadi ya, ya ke bapa 15 nak.
7: 5 ply nya tadi. Kenapa pasal sayur meat? Sayur daun. Ya ta 2 ply 7 ply ya. Kena pasang sayur buah, sayur pesai. Macam beli sita kena bunuh ulat dah. Bajet sayur. Lacun. Baca airnya tadi bajet sabi ngaso ya kala.
6: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanamnya tadi ya. Ulin apa dah jenis sama jenis benih kena diberi sida yang tadinya.
7: Tiga bangsa.
6: Nama bangsa jenis.
7: Sabi sawi mana ya? Terong Iban. Ukai terong Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bincang yang lempong ke nuan tadi dari hari meri bajanya udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya. Encik Leo. Kira macam tadi, tadi kan tuan perlu beli baja untuk dalam tempoh setahun ya, kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena aku.
6: Kena tuan nah,
7: setahunnya kurang aku beli baja, lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
6: Encik Leo, boleh tuan megap kunci madah kepala peningkat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar tuan, ya ke amat, merik tuan, penemu, kesiliat dalam mengerja ke

Bilab di menua kitai antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, Niagara kitai dikeluarkan ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum ke berita lemai, setiagi lagu diperintai ke aku ke pihak Sada Lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia terpukul 7.30 minit lemai. Dia tu menaburkan berita lemai kena ke lemai hari 26 hari bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Atuk Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak Dato' Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak ngau guna industri ngau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Dato' Benung berandau ke perkaranya ngau gerempung ngau raban industri ke bekau sebedau perkaranya diputuskan. Perintah Sarawak agi nganti report ke siliati bekaul ngau hasil libat urus perkaranya. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching sari tu tadi.

Bang apa indai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status para anak menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun. Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1/6 tilak patut naka ulih di perunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang ke berumur nyentuk ngagai 22 tahun. Taja pihak pengudah 1/6 tilak seminak peminta hari orang ke berumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat di perunding ke. Udah ke berumur 18 tahun peminta hari orang ke minta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjang lagi. Ia mansit ke jakunya bergemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Hal Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawal sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawal ngesah serta merik jakuk lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 iti hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 iti peminta hari anak ambuk serta 5 iti lagi hari kategori anak iru. 409 iti peminta ke status peranak menua bisi udah dibantai ke ba'awum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar beroja hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diriput ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping ba agensi projek ke berbida. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur ulih dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulenggau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak peliliah menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang hari sita Kaunsel Negeri Semut bisi nerima agih daging capi ke Beslim Baingau Hari Raya Aidil Adha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha Ngau Rami. Pengawak ti berjalai bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai di kemaran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mungkur pengawak ti nganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuah Arizon Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyerangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai ti nyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah hari orang ti kau ba ferry Batang Paloh. Kita ditutup dengan mendiang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.
Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jami Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengkap penganggut. Penerang ari unit multimedia upis pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak mada ke orang menyebegat diasuh nitiah ke jaku padah ari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidil Adha ba Masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama mesti nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Pengawan endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebuliah 55.9 hektar pemsai. Projek tu jadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawup negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Ngeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa daya nyedia ke diri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu. Genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung stampin beriban gau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tembedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung Yampu Bakal bak sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bak sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke mangsa yangnya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kala ia madah ke diri di jamah suspek tu bak nur ia ke gawak penusahnya di pelabak kenyadi udah suspek tu ke ringat ketegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadahkan nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi tiga iti rekod penyalah ke bekaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngerja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak seksyen 323 Penal Code engkau seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benung nyerenih perambu tusun bayar ke baru untuk pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status perenak menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Pantulan Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 26 Arbulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bak sebengkah utia di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serata ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi, ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibu agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida, boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sidak ke induk ngambil ke sidak oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lah ya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luarnya. Aku harap kita menjaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita nya teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brody Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di
3: ianya anda bersai namin lagi kita nyawakan nyingkang jam ketiga sada lemai kita ok limpang dulu ya ngagai fanpage YFM station pemerintah kita aku nyapa dulu tinggal kita Petrus Inchon MA selamat bertugas di konti lengunai nai ningan wantu MA minta sebarang lagu kena merindang peninga-peninga ke lemai tu Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkeli MA minta lagu Romulus Walter lagu gawai kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kukia salam rindu salam sayau selalu selamat gawai nuju semua terima kasih Agnes Indai Robin Mega selamat bertugas MA Benoningan Wan di Miri lemai tu Alice Spencer bersinya pun terima kasih Annie Tinggi selamat gawai Dayak ngagai semua peninga kita kukia Juni Ben selamat bertugas terima kasih Andrew Uja masih mega mana Gayari di Miri MA Benoh Ningan Nuan tu ia minta lagu gawai kena ia merindang semua peninga kita engkau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB engkau kaban-kaban bah WhatsApp group kokia terima kasih Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu Ningan Nuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peninga kita ngarap ke terindang Serena Kubu Mega selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benun dengan Nuan terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri juga Benun dengan Nuan minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia Jeremy K Benung Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu manyuh kabar kau dah pulai gawai Kekia Sigi Amai ya Intan Bakit juga Benung Ninga Sinyapa selamat bertugas di Konti MA Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benuningan Wan ok Brody Muyang selamat bertugas Francis Ancis agak sinyapa Roy Kuang di Seri Aman MA Meri Selamat Gawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai terima kasih Dublin Kebaja agi mending ke program kita terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti kokia lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Ya, pagi lari ke misi. Okey, hingga sibalah kita ke dekat mulai ke diri. Pagi lah, ya. Udah berengkah ke misi. Wai, benar berkemas. Betipan ke barang. Okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik balai kita. Tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya, ya. Okey, likun, magang-magang, ya. Tidur cukup, rehat cukup ke kita. Ungkap, ya, malam tu sebelum kita ke derba jauh, ya. Atau lagi balai kita ke hingganya benar dekat nurun kaum galemai tu, ya, gawa. Malam, okey, hari ini kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Agi berperindang kau kami sadar lemai 26,005 tahun 2026. Selamanya gang pendengar-pendengar kita bak pilihan menua di lubu antu. Okey, ngarap ke program kita terang didinga. Terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubu antu kena ke hari minggu tu tadi, ya, 24,005 nyentuk ke kemari, ya. Niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita ingin kami secara online mega. Terima kasih baru dah dengar ke lagu di Sada Jenarino Jeraki. Ngau lagu ya tadi, Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru maca sekedari peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Itu lagu di Sada Joni Aman. Ngau Remjana Mantil Dara namanya kini nih. Nyok kena lindung mati kita lagi aku nyebut baru awak judul lagu, ya. Udahnya kita ya berperindang gau Siti Megat lagu gawai. Okey, lagu kedisada Ricky L Segelas Air.

judul lagunya ya kebendar ya hanya mantil darah pengabang ya di sada Joni Aman hingga Remjana. Sebelum mai kita ke diau rumah awing di Merindun hake rumah Sebang sebeli asal hingga bala kita ke diau di rumah Fendi Buyung Panjai minta kirim ke lagu gawai nyanya Ricky L segelas air.

0: kita diatu menu-menu yang ke YFM Sekulai Sejalan.
1: Ya, guys, Sekulai Sejalan kau kami dengar secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bukan selama nanti yang hari 2 kita megak bisi main asal nangkai tu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu Ana Upi MA selamat bertugas sempat lagi tebah ke lagu hari Richard Rosana leju ke Kiev Rini sampai bisa mending ke program kita Bibiana Robina mega selamat bertugas MA ke Kiev benung beri buat kami bak siau kandis di tu ya nyawa baka biar balai ke Kiev. Ok, selamat bertugas ke Noah Jujimot kita akan rujak pengawak malam tu ya. Ok, Fon Arugula 9206 selamat bertugas di konti MA Benuningan Nuan. Terima kasih Adeline Wilfred MA dari IPD Hulu Terengganu minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kak mulai ke dimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya. Wilfred ini engkau semua kaban-kaban bak kampung nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubu antudin bala di rumah panjai Spencer Biju lubu Sengelang Ulu Sebatan Seratu bala kawan-kawan FB kang lala menak tinggal ngagai entua ya nambi lohon engkau ajan jawa di kampung sampun baru biar ke semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia. Habis semoga ngenatai ke pesan selama ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Engkau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil engkau kaban kita ke Melayu ya nyengkau makumpul lah bisi bipar engkau kaban kita hari menua semeriang dedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang engkau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung balat jam ke sida ya. Okey, berjimat lubah kita ke benung dari bawah lagu disada Stephanie G Nujah Penguji kedua lagi lagu gawai joget ngetas ranya dari raban artis OCH SP.

0: Joget nga ta saranyay ka na Marindang Martin tau ka boy hanggaw ipar Solomon kaban kita ito ari kampung belas di Semunjan tang benung aba siburan ya aba rumah ipar Solomon nyangkung par malam tu ne. Oke, ngaruh program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udah nyap kau 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudah nyap kau 9 bakal selama. Mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita kebenar gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah berengkah barandau nga bala ipar ngabas bubu. Oke. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarapin kaki kau lati antara kita diri sebilia ya kita kaki dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ibala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Biar ke terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia Anna Debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

pia nyalai nyadua dinu daro ramai ge rudo nti abo tubuah oh.

Tempiat sungai kita terbaru pae balat waliat kate kuno bakonyo pedok kita kebar bak tambuan wai liat.

Oh, kata aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah. Oh, beram di...

Te kondori buat madobo pupuat seluluat menginjuat kebo tiwap angian nyabuang nyalai apa tuat dari jaye setom si hujan ngorunuang nyalai tu kude nanci anci ribut ranse kebe pino pergi tadi mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngoguluang entang nyukai ribut ngapo ribut ngopio nyeribut aku dek besai leban semua nganai kita nyorong kat be gawai niriko ranyai ngago ngo garuang gawai moran tu sekolah lo dulu pumpuang leban kudi sedak ngon saya run saya kena mumai peti bo jengkuang do bantai sedak ko ruaya bungkuas pe laluang do kebat aku nyok menyok nyombok sedap bulan ngo kembuang rentang tang aku mantang nyombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip manah manah bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu dekuak aku mu ampang so kayo kselako angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyok dia aku tabian kebawa birian pedias ngo punguang telur polian semenang jaban semalam nyalam nyagam liman manai lepuang sayau so mengat nauliha tangkap sedok recap menang puang nauliha hamek semenang jauh lapek dengau aginti kail geduang ukain laban gelai kutub guai-guai parai dami dinai bilai so duai lu nginuang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang hari nga atas nyeban duang tanjuang madang nga nibuang nanti amon tebuang. Batang.

tang tibko tu adine napato at dujan knalian labuah nutua patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang be rasua nyale gumang ngebado be segang alun karang bato apsua nyalae patut go abakat ngebaduk be buat nyerumbak sedap bulanin surwa nyale kude sedak dean elantang di tinua laban gelae sedak be gawae ngegok gadae kita ke parae mantae te purwa lebuah rando yo muko peti lama temunya ganggo guntuar si metua dia gelai ngarun saya nak belu lai langwar nga selua apin temu minyak dua ngaku beriu manuang nyubua oke nebo buah muak pe mana lenua lenua ngamik pe gambar manyo tinua beciluak rusua punggang ngabrang tangga nyawang kut gue jeng karo layote purwa nulih polian sida ajaban manang dembua nulih ame sida je lape ngoginte kayele bingkua nyanyo jeng karo mantai te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almua ngawang jaywa puleka tanjuang ngeluang beraswa nyak dewa nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapo nyerbak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamwa putiang baking kiang lawar beling kua aya jaywa manyae wae tunyua berangatuh.

patut patut meribuat merubai pupuat gilo ke kau patut hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mpur ingar te buko patut akilat ngigilap gilap tekso metap mangko ngo karo nyok alai nyangko tok kudi sirak so lantang do timang anak dewa laban gelai reknya rungkai rungkai ini nak po mangai abung kuas ngopo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kumnya sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu minyak kamari alaya nyawa ku tak jangkaro layo ngalelak leban samengat ku nak boleh tangkap debalo recap menang mepok nak boleh ambik menang jo lapik ngawa ginti kaya leh tangok laban aku kelamak dah lese babade hilang lelak berguai-guai do baik dinai bilai serenduk taruna daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang arok to biang tabur benang bo pandang nujuk ke punggang madang salok kebo buah nencik mana-mana lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagang.

buat gue ribuat ngebado be pupuat kabuat ngejoat deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebado be pangkok nyurumbak lino hari malam.

penyara rumah nyaruran gawe merantuk tekelalu tekebo maju danyan nyaleg lae rengarun sae kena belu lae ampang besulam mapin temu menyedue ngaku berio manduang air panah mungkin buah tu cukup mana jendam-jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan lampian dan bindang be kerang tang bekonyo ale nyawa ngi aku yang karo layai danyan laban sepuat ngaku kena oleh bayi hidup kok lupuat mantai padam nulih de ame sirak je lape tengah waginte kail tajam nyanyo maku menyo jeng karo mantai nga padam nganuk daro ramai geruda kedua kumanga niram ngawurang ngapulai kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rile manai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian. Oh.

Oh, patut ribuat, tenapa dobe pupuat, duat, datere sukuat, tanyuang be geluang, berimai duo nyele patut hujan, kenolian labuah, nyayo. Nyalai, tebalat aku dek, tekeba balik. Nak abis lepo nyangko laban lupo tukudik sama selesak anak irot kemeran to teka lalu mantai layo nyalai lebuahnya orangnya rungkai dan nak pungai ampang mon sugo tapin temu gagok aku menya degago kenyumak kolok bulan pe namo bo buah nencip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegara se bo nyawa cahaya-cahaya di putih nago bo sapo bo buah nak bako ngamik po namo bulan mandang. Tang pian temu de puak aku mu bale mon sugo le ku sakit do ku liat kandang dado de polian sida jaban manang mo nyayo sayo so mengat nulia tangkap sida ercap pulai kemo nuo sayo lume nulia ame semenyang de lape ngawa ginti kail te mago. Laban aku berguai-guai dah baik. Nduk daro ramai gerudo ko dua bujang. Nyo pulai aku nango. Jalang di liman yo. Limban.

Kwa ko nya makai pinang au. Oh.

Di ninyalah di tiap nuno ngo kita ini amteku singkap midang ko di

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakub lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serata ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya hari tu. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serata nyaga sida kelebih agi bas sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merancang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempul ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya Ari Pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai Ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudih Ari Apokayan. Nengah Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau, pudik ngagai Pangandiri. Kena ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas mengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti tukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah hari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah Ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah Ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung. Ngau bujang berani Ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebai terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nya ketanda sida udah dulung raja galus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai.

Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia dikapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Pemberindang Malam
0: YFM
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pia Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke Kami YFM Segulai Sejalai
4: Kami Merindang Kita Nintiang Ali Bermacam Lagu

Regawai. Aku Alam Suwata. Ngapulah tau aku kamar. Selamat Regawai dengan semua kitai kenyambut Regawai, terutama sekarang dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula gawai tau. Lepas terlibat main ke mana. Anang hirup main terlibat. Nanti dah tiba rumah baru tau. On. Ya.

Ya, lagu ke di baik Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai lagu ke dengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 26 hari bulan 5 2026 nyalai selamat malam ke semua para peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ke 12 tengah malam jadi ke malam tu gulai ngau aku melati Badi abah pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula pendengar kita udah pemisi kita wai. Ya jadi ya ke udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba benua. Ni nemu Sarito tadi kini mulai ke drempu ke benua atau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agi gawa nyangka pegila kini nur mulai ke diri ke benua atau ke kita ke benua berantau jalai kini sama bijimat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ninggal ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedar pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyala itu lagu kedua merindang bila kita bawa pemerintah malam kita lagu ke di baik Linda ke sekali itu nganti pemulainuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngal scholarship Sarawatun ku adu ramam dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basisnya 2026-2027. Scholarship of Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bab mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu miawa nuran anak Sarawak nyuluh mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atur ke peminta boleh kena taik ke bab website http www.yayasansarawak.org.my tau tanya bahasa Asia scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma hilang.
1: Jadi ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, lagu ke di baik JSM Jalan yang nerima kata gawai ke malam tu. Ya, setiap lagu muka ke di pinta peningat kita ke benung buat rantau jalai jauh perjalai ku ya. Hari ATM tu nuju ngakai semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke dia tu tadi udah getu hujan. Jadi kita ke jalan alun jam ke dia tu harap ke sama berjimat mehau ngecak ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku buat tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai buat pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagunya tahu ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu ana tu sati leban ukai sekali tu ajak nur kita yang tadi ngintu pengerami hari gawai nak kita pulai tahun tu tahun barunya ni lah pulai ke kita ni tubuh kita minta bulan satu tau meminta ni. Ya, jadi lagu kena merindang ya balap ninggal kita ke sekali tu lebih lagi ia kena uliah pulai gawai lagu ke di baik Lucy M. Engau lagu enak pulai gawai.

0: statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti bak arinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar

0: pengikut yang lain mah. Di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu ngantik dirinya nyonya mai papalak nyonya mai nya baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang pun itu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, gulai enggak waku melati badi, bak berita malam YFM malam hari 2, hari tu 26 hari bulan 5, 2026. Projek Sirung Cenda disadang jadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak tenyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah luar kasir ke Terubah Sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tun minyak dalam sari. Projek ngenak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak didekan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kulih merik penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kau dari pejalai ke Kenyauri tahun 2010, dikena nentu ke orang ke bempu tanah, bisik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak, nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah, kelimpah hari orang ke bempu tanah, ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak bahawa pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedak terus merik latih ngau iring ngagai raban orang ke Timpang Peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak kepguna dikena nyedia ke program latih tek sistematik ngagai raban orang ke Timpang Peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tok labanya oleh nyau mayu agi awak ngagai raban orang ke Timpang Peniau nerima latih ngau iring kepatut. Berindi arinya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PIS Pegintu Pengelantang Peniau serta PIS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang pengelantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak kedi pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelinting mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresang nyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiak jenayah komersial ngau upis pansiak jenayah narkotik indo upis polis kontijen IPK Sarawak. Sedar ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Semua bisik dirampas ianya komputer, telefon bincang ngau mayuh macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiak ke Terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bulak buat telefon. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Kesiksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikena nyawup jalai ke pansiak engau sili agi. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun, Kadazan, Rusun.
2: Aku, orang Iban. Nano rindu.
3: Akik, cakanya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
3: Wo, si Huaren.
4: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelomo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 26 Ogos 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bak sebengkah util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya ari tu. Tajak pihak agi mayu orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh harinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undut ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketika gak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Nuria Diau. Bab baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau tau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Tidak diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ya. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell nerusak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sedak ti diau di pesisir adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, tini anak inci, jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak tang yang dah angkat ari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Dorian lalai ke not duit Raja Brook, didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal ba St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ke tubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Kena tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eady, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eady, Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga WAIYFM. Pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Yeah, lagu gawai ke di baik Ricky L berpadunya Wang Gau Sima malam tu peninggang gabang ke rumah kami. Ya, lagu gawai megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus meniang ke YFM bak pun merindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku perhati ke bawah Facebook tu peninggang mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan lah kita minta tebah ke lagu gawai. Ya, lagi kita ya sama berarti ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu. Lebih lagi buat lagu-lagu gawai. Nak buat tindu au lagi terus bergulai dengan aku. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan itu lagu gawai kita megak ke dipilih aku merindang kita. Itu lagu ke di baiknya Jepri Nyalui ngau Lydia. Jakut tundi bak hari gawai. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu gawai.

0: Tom Rindang Malam
1: Malam Malam
0: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku ngebak utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah tik debrik yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Segulai Sejalai. YFM, Segulai Sejalai.

0: tari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Painai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sureman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sureman. Selamat hari gawai.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peninggal kau lagu hati lantang bergawai. Nah, segaman ada buah maya pengerami ke apa kata nya tadi Siti utai ke ngasuh kita nya tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal. Lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantu kita minta pengerami dari gawai tu ti kita ya berarti ke rumah panjai kau kita ke dia kediri-kediri pasar tu peninga nyamai gig baru rumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita nya tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai kediri ngagai rumah panjai lain astai lebuah kita ke pegawai baru rumah panjai engkau kita ke pegawai ba pasar ditu ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah natai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semalam malam mari sibuk ya minta tebah ke lagu nerima kata gawai baru udah ditebahnya tadi ya harap ke nuannya tadi bisi ninga lebuh aku ke nebah lagu nerima kata gawainya tadi lagu kena merindang bala orang ke ngelalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rime Franklin ku ya joget tari gawai. Kena merindang semua para peninga YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Udahnya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang semua bala peninga ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari daging dah tang sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabas sabubu ku ya. Ya sikit amat kita minta sarito deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derimpu gemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah rantau jalai kini tau ke udah datai bah menua kini ngabas bubu utai ke bekerja deh hanya Siti namanya utai ke ngasu hati kita yang tadi rindu ngasu hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa megap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngakai semua kita jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Debini David berpadu nyawa ngau Gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik Basar, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamai mah? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai mah. Serta nyarut ke pengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawaknya duang tak ke berkongsi ke berita tindak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiap engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampuang berita tindak amat. Entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, беру нам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Най, нама нин бака попендел, Мел. Я, маня, а? Мел, о, Мел. Апу, нама ута дебели, нуанья, ня бадунжон ута батроли. Ня ту Брайан, када, жари параринку, бабай ка баранья.
3: Бе, денья иси, насип на дебисе. Ту, ту, ге. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nyo nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenaga nak ke penyawah kereta indah tu. Nyo dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
3: Iya, nama yuk te lara. Asuh kajak dia ne.
2: Apu. Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ke baranuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemonit, tu kue, tu air kutek, air semetik nak mayu lah. Ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanek lagi, bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magang si, bedau beli magangnya.
4: Cek deh, utai kena beli mayo-mayo pengrami itu. Mata si kamu, pada utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan pada hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada meh. Meh.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
0: Pesan tu Ari YFM.

Ya, lagu hari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook. Nyali rap ke terperindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi sama malam ngagai Nita Sapieta Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Nyala yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya Nyanita Sapit ya ke bisa pulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selama malam bisa muka pulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya kena merindang ya bala kabar ba Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Richa Unup ngau ia ke bukai mega ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya hanya peninggal kita hari pakan udahnya selama malam ngagai Kennedy ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke ninga YFM ke malam tu ku ya harap ke semua kita nya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu ya jadi selama malam ngagai peninga kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pembisik gawai ku ya nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu ya jadi selamat malam ngagai Sindun Idi selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu jadi yang meri selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya ku ya nyalai minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu Air Mata Bahari Gawai. Ya, terima kasih ngagai Sindun Idi. Bisa mengkap gulai ngau kita ke malam tu. Ya, jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang. Kena merindang ya sida sebili ya sida ini ya aku ya berumah panjai kubal batu jalai lidung di betung harap ke sama terperindang ke malam tu ku ya ya. Ya, jadi baik lama kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung ngalai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih ngak kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pia megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisik Nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya jadi kita ke diau ba rumah yang merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang kau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook ke YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau gel bergawang.

0: Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

Ya, lagu Bujang Pengabang, lagu kedai baik Saiful, hanya Siti lagu megak. Ia ke bisik di pinta peninggal kita ke habak Facebook tadi ya. Jadi itu merisam malam dengan Adeline Amor dari Betung Apin Pemisi ku ya.

sama berhati ke penglikun dirimpu lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut. Lepas kita berhati ke mega lebuh maya musim pengerami tu bajal alun udah tentunya terdeskut. Lepas orang mayuh pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya. Jadi selamat malam megak ngagai Catherine Robin bisa berkulai ngok kita malam tu minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke dia jauh ipi megak ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai megak selamat hari gawai ku ya. Jadi mereka sama malam ngagai ya bulan pegari bising lawak Facebook WiFi mega jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke di baik Ricky L kena merindan drempo ku ya api mega engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya udah ditebah tadi abad dum. Jadi selamat malam ngagai Apai Lambai minta tebah ke lagu Tuak Dara kena merindan rempu ke Benung Gawak Malam pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya. Lagu Tuak Dara pan udah Apai Lambai harap kena untuk merindang. Jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water. Ramles Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya. Intan Bakit merik selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak pan udah tadi ne harap ke Intan Bakit dari bisa ninga lalu pihak mega ini tinggi mana gayari di betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu dari Jacqueline Cunyaman nadai guna ngetan lagi ku ya kena merindang diri engkau semua ke ngelala mah ku ya udahnya Richau Noob selamat malam Richau Noob mana Gary bawa simpang ya, semunjan malam tu jadi minta tebah ke lagu hari yang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau balakaban bawa Facebook ku ya lagu hari yang Jeffrey Nyaloi pan sama udah ada tebah kita yang tadi out udahnya unggulan lindang bedau pemisi tu ku ya 30 hari bulan baru pulai ku ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan dan Lindang. Selamat malam ngagai James Pengiran. Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu. Jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu gawai Indo Buak Bergeletang kuih hari Raban ADP kena merindang semua peninggal YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu gawai mega kumang gawai kuih nuju bala ke bedau tinduk malam tu. Terima kasih. Jadi tu Alex Delta Bina hari rumah Jonas selaja pentiak baru sekarang keliling mereka selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke di baik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya selamat hari gawai salam sayau ku ya. Ya, nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Indo Buat Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Sepatiang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Perempuan mana perjalanan kita, pilih tak kamu.

huruf air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tim.

semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkah jalan ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Ya, lagu gawai hari Duna ke malam dua belinga, lagu kena merindang bala kita ke. Okay, terus kemudian ke YFM segulai sejalan engkau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi 15 minit dari jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Yalah, terima kasih ya. Kita sudah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 9 malam. Nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu. Lagu ke di baik Ricky Francis. Boleh ambai maya gawai. Udah nyat lagu hari Raban artis ANP pesan hari gawai.

Munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Bahaya tu. Saya terima kasih ya. Lalu kemri selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak kengintu.

0: sampai nyangga penglikon jalai mah. Di lebuh kita nyan riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening. Nggak bisa udah ngelaban aib beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nyak baru. Tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita. Bini anak, laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang pun itu ianya. Jadi aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P2.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngobala kabar pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dulu. Medok muak kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, tajak mudah tua kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti buah mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjab baju tak tentu. Dering pun tak dihintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita kebuncit, tak peduli kita. Nanti buah kita gap, aku dah selalu madah. Nanti buah ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur-ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun ya lah. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tak ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga, gentran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke merik penemu, merik penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal jadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu siti cara ti pemandu ipitip lebuah kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama jadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemandu berguna. Ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawab kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19 mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja barulah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kile, nadai meguna. Sigat tak kabajir, kani katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

Kadang-kadang bila kita laki bini, dah tentu bisik cermin panjang kagak kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, sudah hadang, medak, oh, sudah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan, dah gap. Nanti nama kita bisik cermin buat bilik. Ha, sekali-sekala kita medak. Oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Ah, laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anang kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

Ati mensia tonmu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: ipun dia pola kula bagi tato anak na.
1: Sigi gaya nembia minya umur baru ka mangsang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita tu mengiri yang nembia sidak ya ngajar ngajar jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu arika.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja pa media sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

kaum. Sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu ariaku isali ngau.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6 ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM.
2: Dengarkan Perak Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai sejalai.
3: Selamat pagi ya Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Perak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 area puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pada pagi tentu ya jam ya ketua waktu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu pak kandang 6 jam sebedawa tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pandai di asuh jenak agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik baki ya kala ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebenarnya mana engkuku dulu kami balap mula program mari bagi ban YFM engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumbuh pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bandur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tau uliah mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkunci ke berita lalu pihak megak berperindang gaul lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi tau mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri dua meri terima kasih ya ngagai putaran labanti udah nampuang sebut kita iba dunia injau tu sari ke agi okay, jadi dua kita itu tadi meri terima kasih lalu pia moga minta berkat bab ngawati deka dipecalai ke kita semanjai hari itu lagi aram kita diawa jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bugulai ngau orang Arya pengarap abahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Ptara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduah. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Banuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap baku, ungkup aku, O Tuhan, nitih ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, bautai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merit jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanyak megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatur dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke sikup pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak. Tang dekat mansiak pemanah tibisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus hati, pementas ngau penyayau. Tang enti nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu enda dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kita, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat benar, pemansut penatai semua gelar petara tip maduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, oh Ptara, tu sikuk burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, ulih terbai ngagai tucung pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaullah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

0: baruga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, hingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang nyap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutan.
3: Di CSP Global Lipuan di bank.
4: Hati tu dah daime. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah
6: wun. Nyamai-nyamai menti pia.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
7: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita lagi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megap, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka hendak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak kan lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat nak dah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tanda tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita putus kati putai. Pilih nak pirai. Pakai nautai timai pirai. Anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup mungkin nak kita masuk ke luar. Kerja nautai timai. Untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh pirai kita. Lengkok kemeh tebiat lama. Tinadai mai penguntung. Uji nautai tiparu. Pengaya puraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas dari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit ulah digiga. Tang nuan dah ulah ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Dah piak yang belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Yasmina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lungasi ke Jakubia. Jakub ia ti hidup oleh merik penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lelungasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka Jakub aku. Anak menuju ke sidal lenyau rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal mati nuan. Sida dekat merik penghidup buat pengerai gaya barang sapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tentang kenduan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin orang putih cak. Nada lelaki ni berbasuh apa nak?
2: Jarang aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenalan nyebut tadi, dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak, ya,
1: eh? Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sama lelak. Betul. Apa yang bunga kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya.

0: Ya wish list ya, wish list
1: jadi anu mau deh apa bunga ada tau pernah ambil katalog di kalau si joran murah deh tau udah kita habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: lagu-lagu bangsa kita Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

ke ransi yang lagi mengerja pengawak saya tu dah mendiang lagu Rami Oha bawa pengarah pagi YFM gujung ke jam kita 41 minit limpas area pukul 6 pagi orang siang kerja pengawak kutik kelebih lagi nyaga sidak nyaganya sari tu au deka ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kenya sari tu udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tanya pan sari tu 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengharap Islam ngintu hari yaji ke sari tu okey jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pian mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu lalu pengawak dirimpu tu nanti kira public holiday anda pihak bakiah okey jadi berkenang ke Sarito Nur angin tu hari raya Adil Adha lalu pihak mega hujung minggu tu lah dia kita pun sadaya lagi dekat angin tu pengremi hari gawai daya ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan ngau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibat Sarawak di tu kali Sarawak naya dekat mandang ke semangat segulai sejalannya di Siti hari teras gaya penyerah kop semua pupu bangsa pengarap yang kemisi dalam menua tu ni tiap ke berita yang kemisi di peda aku buat Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari Sepi Premier Dato' Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisi aset yang ke cukup bergandar ianya manusia mayuah yang ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaup yang mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari utai yang kepatut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantu di keluar hial buah maya yang jadi ke program ngidup ke lampu hari gawai daya ti diatur Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS bak nur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muka muji ya pengawak ke diatur MBKS nur tu tadi ngerat ke agi serakup rama bangsa di menua tu bak program yang ke diatur lalu tentu tadi uliah ngerat kagi awal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya mega dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mensia mayuh ngambil ke nyaga penglikun pemaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajapan jalai alun itu nyau majat mana entang nanti uliah pemaya berbaik ke peringkat pengaku tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya arti ya kita ya ke benuang ngeluh-ngeluhnya mikaban ukai pengaruh ke diberi antu tadi nemu-nemu mah bala ya ke terlalu menuju menua sepalau nya deh lalu maya mulai diri ngagai menua lalu mesti muka datai ba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan nya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami dikang datai ke pesan ya ke bisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopim ga nombor WhatsApp akunti kami di sebedaung datai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tak dipadah ke sepanjai jeman evergreen terima meh lagu hari Rikin Rusen ke pagi tu seperti yang bungai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku selnya bisi nganjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake dah kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Natai ke pesan tim saya dikira rumah peninggal kita lalu keterubah tu ngatai ke pesan pemati hari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia oba siukan dia sungai tapang berdangga yampe menggabalah ke dia oba melaban sungai batu sungai laru kaban ba semua yang sebayi waras sebuah mangka apa yang menggabalah di segitian balisan ke dia oba rumah liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai kerito tinggallah sang anak Dawi pesan tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tadi lalu yang tahu deka dintu bala mayuah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 bala ke dipesan dipesan data yang ngesah berusaha batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernumber 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernumber 0178804203 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak Nini ke pagi tu pesan mudah kelaki hanya sang anak Dawi dan ada kenal hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dekat dintu balamayuah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 kita yang kedepesan pendata yang sah menusara batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tak bertanya ngagai Corina tempu menomor 0194860841 tahu ke ngagai Evander menomor 0178804203 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggal sadian anak ligom di selampur menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu dimana datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu deka di senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 belak dipesan dicadatai ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian analigum udah nadai lalu niang tu dekat di senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru rumah munan anak Louis Pulau Tengah sebelau ke di anjung pegila pagi hari 428 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau pem gak bala Baburi, Liam, Entulang Selepian, Gawa, Balau di Nipah, temamah bakas bakuang kelabit kebrayan kriya balu tuang bakuang seruas bayan linai murdi jani tau ke indai asiang kediau di seratu engau balaya kenalah di harintai ke ditu nya di pesan tu minta kita datai ngagi rumah budi ya sungai selepian tengah belurua bakuang laban mambai anaiga mambai anaiga tau ke pepito udah nadai kemari ari 226 hari bulan 5 lalu mayang anjuang niang mambai anak iga mayang anjuang niang mambai anak iga atau kepepita tau agi bedau ditetap ke ditau lalu nanti kita akan nemu sili agi kita tahu bertanya ngagai ambang anak mambai menumbur kusung 19766745 48 tau ke ngagai bini ambang menumbur kusung 14877791. Okey, nanu baru pesan ya ke dikirum cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke mambai anak igah mambai anak igah tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai anak igah niang mambai anak igah tu dekat disengai baru mabudi ya sungai selepian tengah belurua bakuang lalu mayangan juang niang tau lagi benar ditetapkan. Jadi kita akan mengusir lagi. Tahu bertanya ngagai ambang anak mambai bernumber 019-766-7548. Tahu ke ngebini ambang bernumber 014-877-791. Jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace Jumau anak manua lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu sibu jaya kapiat pemega bala dia nanga entawau balih kapiat nanga lan kapiat setapanggat kapiat bala di kola belengian muka engau ia kenalah dia rintai ke ditu ti engelala jawi anak manua yang dipesan tadi madah ke jawi anak manua jawi anak manuk dan adai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manuk dan jawi anak manuk tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebenar ke di anjuang pergila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai ni kebelayan ke dipesan kita sampal dah tayo ngesah penusara batuk ngagai nombor empat di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu pertanyaan dengan Cheryl Grace Jamau Anak Manuak Tumpu menombor 011-2384-1325. Tahu ke dengan Manuak Anak Ukuah menombor 013-8207-647. Tahu ke dengan Marconi Salih Anak Manuak menombor 010-5941-724. Nanu baru isi pesan mati kerikirum Sherry Grace Jamau anak manu aku pagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Freda anak tambi pesan madah ke jawi anak manua jawi anak manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua ni yang jawi anak manua tu deka di sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebedau ke di anjuang pergilak pagi area 428 area bulan 5 kan musim lagi kawal ngawa penusara batu tau tanya ngagai Cheryl Grace Jamau nama nuak tempu bernumbur kusung 11-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernumbur kusung 11-8207-647 tahu ke ngagai Marconi Sali anak manu bernumber 010-5941-724. Lalu ke situ itu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirum Christopher anak Kimbi ngari kisir espiliak nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpuak ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang gusawa angkranji bangkuang anciap pilih selanjan seduku kebalayan ke dia di istriaman sungai daun meludam kuciang bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawak merantau ke niang kimbi anak anding niang kimbi anak anding deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 bahwa rumah Philip anak Umar angkerpua ulu lingga Sri Aman. Kita akan nemu silih agib kawal ngau atur pengawak mayat wila tahu bertanya kagai Christopher Kimby ban nombor 014-828-0120 tahu ke ngagai Urai Kimby ban nombor 012-50-25-42 dan baru isi pesan nangin tu gawaian tu ke dikirim Christopher anak Kimby ke pagi itu, out yang dipesan madah ke pengawal merantau ke niang apa ya, yang tadi niang Kimby anak Andiang, niang Kimby anak Andiang, dekat dia tu kena 29 hari bulan 5, tu lah baru mah Philip anak Umar, angkerpua ulu, lingga Sri Aman. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegay, Christopher Kimby tempu bernombor 014-828-0120, tahu ke enggak bertanya ngagai Urai Kimby menombor 012-502-5420. Lalu pesan ya ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tahu ke apa kia di ngari ke sida ya sebiliak lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamiana dijiah bejawai tanya mani kabelayan kedua pasrikai tapang hujan miria sibu pintulu ngau semua ia kenala dia rintai ke ditau nyari pesan tetari madah ke pengawal berantau ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawal nikik ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alaya nganyung sungkup ke pendam pengawal tu dekat diatur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 014-895-2148 tahu ke ngagai bibi bernombor 013-842-05-31 ini nando baru isi pesan ngintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sida sepiliat jadi pesan madah ke pama berantau ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tak apa yang madiang dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawal niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawal nganya sungkup ke pendam bala kena pesan bila datang ngulup pengawal tu kena diatur babilia nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempo bernombor 014-895-2148 tahu ke ngegai bibi bernombor 013-842-0531. Pesan ya ke Stito inya pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku baliah ngupi mega bala bas kayu ai batarajang pasar kapit ngawi ia ke nalah dia rintai ke nama dito nyari pesan tetari madah ke pengawa anggota soliat ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti dekat diatur barumah Satu Malaysia bilik nombor 3. Kan mesti lagi tahu tanya ngagai. Ancak bernombor 013-760-4458. Tahu ke ngagai anau bernombor 011-2506-0690. Nandu baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang apa gitu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat yang nabau anak nuduang. Niang nabau anak nuduang dekat diatur lalu lemai tu lagi lemari 3 27 hari bulan 5 pengawal-ngawal ulit lalu ulit dekat diketas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu dekat diatur bawah rumah Satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempoh bernombor 013 7604458 tau ke ngagi anau banumber 0125060690. Pesan ya ke 8 pagi tu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirom junai anak antayan tau ke inau nyari pesan tu nuju bala ke dia ba menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ili bala bampadi 4 buah rumah sungai tanduak 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala ke dia ba batu lintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampuwi ya sungai labi mungguruan bala ba ijua paku dua buah rumah kawung radau semujua sebangkue yang bega kapabelian ke dia ba sungai putung sama sungai mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak bamparinja ruban seratua bala ba sapak pantau pelanjaung kranji kerangas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai kritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ino kita dipitana tai ngulu apa ngawa berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur jiram tau ke apa ino ke deka di atur ba rumah Edmund Antayana Sungai Buah Batu Lintang undup kena hari 5 tila 29 hari bulan 5 dan baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari cunai anantayan tau ke naino ke pagi tu pesan madah ke pengawal berantu tak ngintu gawai antu ke niang anjur anajiram niang anjur anajiram tau ke apa ina deka diatur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelola toko dipesan dibicara tayin ngagaya rumah Edmund Tayin Sungai Buah Batu Lintang undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawa gawaian tu ti dikirim Andrew anak tusuang ke pagi tu ngari kesidak sebiliak jadi pesan tu nuju bala ke diau bar rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagiang bala bar rumah Tang rumah Kelima rumah Rentap rumah Beranda bala bar rumah Setian Skimbi jenis sungai Buluah ngopem gak bala bar rumah Impi Tanjung lelengawa rumah Mawar Pranum bala batu bai buah pakan agam sebiliak kedia bergemuan rumah Selaka Kerpau Lelang rumah Jona Sungai Kelampai Ulu Stras rumah Munan Entabai ngopem gak kabelayan dia ke dia ba rumah Ancal Dadat Buan pemega rumah Meri Kejadi rumah Anjang Sungai Stabar ngau ya kenalah di harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur ba rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bala ya ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tau lalu kan musil ya kita tanya ngagai Andrew Anatusung bar nombor 0197575023 nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu kedikirum Andrew Anatusung ke pagi tau ngari kita sepilih yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang tusung anak anding niang tusung anak anding tau ke apa yang bunyau deka diatur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita kan mesti lagi kawal ngatur pengamak tu lah tau lihat bertanya ngege Andrew Anatu Suang Tempu bernumbur 0197575023 lalu pesannya ke 10 pagi tu ngatai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balai ke diau di Miri Bintulu tak tahu enggak ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Raman kilometer 7 jalai tak tahu sangana sungai buat jelai laban ada mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea enggak niang Brian anak meguang waktu dia tur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ilah nanu baru pesan ke dikirim Merman anak Megung Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngaun yang Brian anak Megawang deka diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila jadi kabar belayan ke dipesan dia pinta datai ngagai rumah geraman kilometer 7 Jalaya Tatau Sangan Sungai Ambua Jelai. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik kena tai kami bahwa pengarah pagi WFM mengkup ke pagi tu inya pengawa ngergang ti nuju ke belayan ke Riau ba radau kawang titikah sebuju sebangkui paku mengguruan mengedemam bala pasungai tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang kebelayan ke Riau ba menalang asal lalu baju balaya ke Riau ba entawa nyelam keramut melugu entalo sekerang pemegang nuju kebelayan ke Riau di Miri Brunei Darussalam pintulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke ditu jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawa ngintur gang eks turma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagila hari 4 jadi pengawa tu diatur ba rumah Joseph embul sungai tengah si undup seri aman sila lagi kita tahu tanya ngagai terumah Joseph Anambol tepuk nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika Anabakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengamak ngintur gang keniang ex terumah embul dekat diatur ianya kena hari 4 pagila 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Mbul sungai tengah si undup Sriaman lalu sila lagi kita tanya ngagai rumah Joseph Anambul tempoh menomor kusung 1981797963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat menomor kusung 1357334476. Jadi nyana kak, kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: dia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entah yang ngau scholarship Sarawak tu kau dorang mam dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sesi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu enam ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant orang ngau ke buka itu mewah dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar di mana. Ada minta kenduri kena ada 5-29-2005-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak sesi scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
5: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakut
6: okay. Sementara aku nyawut tanya nanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang kok kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngerusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
7: Plaza Jurai 635. berpelasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
8: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
9: YFM
10: Penggerak Pagi
11: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk mana. Nanti bakal rada tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenya
5: meh. Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya.
4: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke ku utek ke perengka baru meh. Lagi utenya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard kualiti ya.
5: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal pertama kedai ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain error lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi sini lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya. Lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasak mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasak baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah, nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
5: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara-gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali pakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 untuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: klub ngempat na Sureman. Nda ditinggal kemegah ngegaya bala kami sebilia. Paina aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

So pagi itu kami nak buka berita pagi hari 3 27 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita.

ke pemansang Medan Sirong. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirong Cenda disadang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisi Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ari PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia kedekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisi serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas kedikarap oleh merik penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisi menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. Dulu lagi harinya, pengawak nyain sepekat antara PTTEP BHSB Sirong tu. Sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizozman Wan Omar ngau manager Medua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawak nyain kontraknya nyeng kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC platform pemansut serta pengawak nyambung sirong. Pemansang Medan Sirongnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 tan metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipejalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besar begigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megak pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram mukah ngau belingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawa bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempur ngau company antarabangsa kena negap kagi pangkuk pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindik hari rega kuasa global ia ke majak nike. 517 iku orang bisik nerima surat tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumpukan yang kaum tiga buah genturung peniau ia ke nerima gazet Rizab Komunal Bumi Putera dalam Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sapit Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawak nyukat hak adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mempu tanah di menua tu. Peniau itu diperjalai ke dalam tahun 2010 subak zeminat 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengundah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazette Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sita mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazette. Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah kena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Raban pengerja pengawak servis perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat bergulai kena berjalai ke tanggung pengawak ngagai rakyat.
Sekretari Perintah Sarawak dan

Tok Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki marahkir pengerami Aidil Adha. Ukai seminak ngintu jalai pengaram ajak tang lebih lagi mai reti kebesai berpengawak pengorbanan. Gaya pengelurus berpenghidup serta servis ngagairaban bangsa. Nyalai nilai-nilai burni Aidil Adha dan patut nyadi teladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana lagi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu uleh mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa gau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai gau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup nyadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sopit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut bajak ditegap ke agi. Dengah pengawak ngawul semua raban tik cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai daya. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeran siang MBKS ngatur mayuh macam program komuniti dah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agik pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensia mayuh ngambik kehendak deriba maya mabuk serta seruran ngemeran keulah TBC tanggung pengawak lebu bertengah ke jalai alun. Tajapan perengka guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak jalai alun dibagi menua semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak jalai alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur jalai alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkena ke telefon binci yang maya deriba serta deriba bayar lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai dengan program kimpin pengelikun jalai alun renggat bagi menua samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke jalai alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kimpin tindak ngetu dikena nampak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik lalu harinya berguna ke maya agik projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim dengah pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Win madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau yang tiba semekiah berpelasar ke teknologi moden, innovation digital ngau pengawak tip meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena nentu ke kapal ngau pengeraja pengawak tik likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia mana bunyinya berpengerami graduate ngau merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakuya dibaca sekretari tetap bau pias menterinya Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kena hujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa tik meruan nengah projek Sirung Canda. Pengawaknya yang sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

Hari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak agak oleh Maik Pemansang Timbelak dari konsep Pemansang Berakup awak ke Nadai Kandendur dikelawang ke hari arus Pemansang Menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu Pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak Kandendur Bukai tinggal Pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil Pemansang uliah diasai ke bah semua Kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah hari fasiliti ngau projek Pemansang di disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur di udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai. Lalu udah mai Pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temu kak kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak tu udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun diasai ke serikat dan Pemansang ke diunih sigi hari kerjasama antara perintah ngagak rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke uliah ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu kamu selamat hari gawai. Anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri nyelia ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini agak pengikun jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK semina kita ada Malaysia UK semina kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut dia tu itu ianya ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ia padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Taban Parlimen P202 Sri Amai.

Perambu mana berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasu cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai nyual mesin berbasuh capak jadi benda orang putih aja nada lakinya berbasuh apa enak
1: jarang aku benda selalu dishwasher
0: tak mesti dishwasher ya yang benda basuh capak capak lu tengkah ada pusun aja jangan lu ten masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalah gak tuh itu benda ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinam hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: nah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu dikajak aku tu semua.
2: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh.
1: Lepas sama lelah. Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah tinggal di sosial. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
0: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Nyamai yang main mentip ya.
0: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,